0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih, udah tengah malam nih.
3: Iya, malah dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak, kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih, hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah Bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
5: Pro 1 RRI Nabire.

Nabire pagi ini. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
6: Nabire pagi ini.

selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali Halo RRI kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda hari ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Iya, mendengar Halo RRI adalah wadah atau ruang bagi Anda dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, aspirasi Anda ya, secara santun pastinya, melalui line telepon kami di studio 0984220074, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0813 5494419, dan untuk TikTok kami saat ini belum beroperasi ya, atau belum dapat digunakan ya karena masalah teknis, sehingga Anda bisa menggunakan dua line telepon kami melalui telepon studio dan juga WhatsApp. Dan untuk WhatsApp ya, Anda selain menelpon, Anda juga bisa mengirimkan teks pesan ya, silakan saja, akan kami bacakan kemudian apa yang kemudian bisa Anda sampaikan pagi ini dalam Halo RRI. Keluhan Anda sebagai masyarakat terkait dengan pelayanan publik ya, ini bisa Anda sampaikan secara santun pastinya. Silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan apa yang ingin Anda sampaikan. Ya, berat tentu saja pelayanan publik ini banyak ya, dan yang menjadi perhatian Anda juga ini bukan hanya satu atau dua saja, tetapi karena Anda sebagai penerima dari pengguna, juga penerima dari pelayanan publik ya, sehingga sebagai masyarakat Anda apa ya, memiliki aspirasi atau pendapat, apakah pelayanan publik yang Anda terima ini sudah baik ya, atau mungkin perlu adanya evaluasi atau mungkin perbaikan ya. Silakan saja pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini dalam opini Halo RRI.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

ayam belungis ini berawal dari kerajinan tangan menganyam tikar pandan dari masyarakat Tidung. Selain itu, tarian ini juga biasa dilombakan dalam festival maupun pertunjukan hiburan lainnya. Tarian ini bukan saja memberikan satu pertunjukan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai maksud dan cerita tersendiri untuk menyampaikan budaya dan kerajinan khas dari masyarakat Tidung. Tarian ini biasanya diperankan minimal 2 pasang penari yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang pria. Selain pernah mengikuti lomba dan festival tari budaya, tarian ini juga biasa dibawakan pada saat menyambut tamu dari pemerintah daerah dan juga untuk persembahan kegiatan budaya di Kalimantan Utara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Kutidung di Kalimantan Utara. Tarian ayam belungis ini berawal dari kerajinan tangan menganyam tikar pandan dari masyarakat Tidung. Selain itu, tarian ini juga biasa dilombakan dalam festival maupun pertunjukan hiburan lainnya. Tarian ini bukan saja memberikan satu pertunjukan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai maksud dan cerita tersendiri untuk menyampaikan budaya dan kerajinan khas dari masyarakat Tidung. Tarian ini biasanya diperankan minimal 2 pasang penari yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang pria. Selain pernah mengikuti lomba dan festival tari budaya, tarian ini juga biasa dibawakan pada saat menyambut tamu dari pemerintah daerah dan juga untuk persembahan kegiatan budaya di Kalimantan Utara.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

Ya baik, pendengar, pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro Satria Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya. Pendengar, di luar sana cuaca cerah luar biasa ya. Dan pendengar, sekaligus saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada rekan Valen ya. Nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya. Pendengar, selamat beraktivitas, selamat berapa saja untuk Anda semuanya, dan pastikan Anda tetap bersama-sama dengan kami.

Dengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini jam-jam menunjukkan pukul 11.07 waktu Indonesia Timur dan Nabire siang. Untuk edisi siaran hari Rabu 10 Juni di tahun 2026 hingga nanti pukul 18 atau hingga pukul 6 sore bersama saya Valen Elwan, Bung Ferdinand dan juga Bung Sugiono ya, di pemancar radio yang menemani Anda. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari dalam keadaan sehat ya tentunya. Tidak kekurangan apapun, yang sedang sakit semoga lekas pulih dan juga bisa kembali melaksanakan aktivitas dan kesibukan ya, seperti biasa bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Nah, dan juga pendengar, bersama Persatu RRI Nabire hingga nanti pukul 12 ya waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Terdengar pelatih tim nasional Nigeria Eric Chelle menilai Portugal sebagai salah satu kandidat kuat ya juara Piala Dunia 2026. Menurutnya skuad asuhan Roberto Martinez memiliki kualitas lengkap di semua lini. Portugal akan tampil di Piala Dunia untuk ke-9 kalinya. Mereka ingin menggantikan Argentina sebagai juara dunia di Amerika Utara. Di babak grup, Portugal satu grup dengan Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Laga pertama mereka melawan Kongo di Houston pada 17 Juni waktu setempat. Dalam laga persahabatan Kamis 11 Juni 2026, Nigeria akan berhadapan dengan Portugal. Chile memuji kualitas tim tuan rumah. Chile menonton langsung pertandingan Portugal melawan Chile. Ia mengaku sedikit kecewa setelah salah satu pemain mendapat kartu merah. Ia menilai tim ini bisa menjadi juara dunia berikutnya. Pertemuan terakhir Nigeria dan tim Eropa terjadi pada November 2022. Saat itu mereka kalah 0-4 dari Portugal di Lisbon. Tapi bagi Chele, laga nanti bukan soal sebalas dendam. Ia bahkan berharap timnya tetap fokus pada filosofi permainan mereka sendiri. Baginya hasil akhir bukanlah segalanya. Sejak ditangani Chele, Nigeria belum pernah kalah dalam 90 menit dari tim manapun. Namun Chele mengaku tim ini bukan lagi soal hasil. Informasi setelah kami pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
2: Siapa ya? Nggak kenal ih.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwarar Sirait di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Ara Panggilan Marwarar memberikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan. Program prioritas di sektor perumahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan memperluas akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan Menteri Ara melaporkan perkembangan 400 ribu unit rumah tidak layak huni yang direnovasi. Menteri Ara juga menyampaikan perkembangan rumah susun subsidi di Mekarta, Kabupaten Bekasi. Pembangunan rumah susun di Mekarta menjadi bagian program 3 juta rumah. Seskap Teddy juga mengatakan Presiden Prabowo telah memberi lampu hijau atas rencana penambahan jumlah program bedah rumah pada tahun 2027. Pemerintah akan memperluas jangkauan manfaat program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program-program prioritas di sektor perumahan, termasuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan skema pembiayaan perumahan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri. www.rri.co.id. Informasi lainnya untuk Anda pendengar, legenda bulu tangkis Indonesia Chandra Wijaya kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan atlet melalui penyelenggaraan Yonex Sunrise Double Special Championship 2026. Turnamen khusus nomor ganda tersebut menjadi wadah pengembangan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Kejuaraan berlangsung pada 10 hingga 13 Juni 2026 di Daihatsu Yonex Sunrise Chandra Wijaya International Badminton Center Serpong, Tangerang Selatan. Atlet spesialis ganda dari berbagai daerah di Indonesia akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Memasuki edisi ke-14, kejuaraan ini konsisten menjadi ajang pembinaan bagi pemain spesialis ganda Indonesia. Sekitar 500 pasangan ambil bagian pada 11 nomor pertandingan yang mencakup kelompok usia dini hingga kategori dewasa. Persaingan semakin ketat dengan kehadiran pebulu tangkis dari Amerika Serikat, Slovakia, Ukraina, dan Australia. Partisipasi atlet mancanegara tersebut diharapkan dapat memperkaya pengalaman bertanding para pemain muda Indonesia. Peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 itu menilai Indonesia memiliki tradisi kuat di nomor ganda. Menurutnya banyak pasangan Indonesia yang telah menorehkan prestasi dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, dan juga tentunya Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kepada mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz, atau untuk Anda mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Ada juga pendengar, saat ini cuaca untuk Kota Nabire sangat cerah ya, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang masih berkarya, atau juga untuk Anda yang sedang menikmati waktu beristirahat. Nah, karena jam istirahat ya sudah pukul 12 lebih 7 menit, jangan lupa untuk menyantap hidangan makan siangnya.

0: Baik, benar-benar acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabir kami ajukan untuk partisipasi melalui telepon 2274 atau 0813-5494-419. Ada yang sudah terhubung? Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Musik tradisional dan budaya, Bang Palen.
0: Ya, selamat siang. Silakan.
1: Bang. Ya, di sini cuacanya mendung-mendung.
0: Mendung ya. Di sini cerah.
1: Oh iya, yang cerah ya. Ya, yang penting kita semua sehat dan semangat ceria selalu. Iya. Iya. Aku mau dengerin lagu. Kalau itu bang yang Anis Gea.
0: Trio Alexis.
1: Bukan Anis Gea yang nyanyi.
0: Anis.
1: Anis Gea.
0: Oh ya.
1: Anis. Uh-huh. Anis Gea judulnya sama dengan.
0: Oke.
1: Iya. Sambar mencari salamnya yang pertama buat Bang Paling, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Cenja, ada Diren, Amo, Mama Novel, Mama Indah, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Omrawer, Mama Fika, Bunda El, Pak Junedi. Ada juga yang orang Karang Mulia juga. Terus ada juga Bang Putra Kamoro, Bang Reka Mudi. Dan buat Bogor dan buat semua-semua pendengar kita di mana pun berada. Gimana? Kita yang mulai lagunya tuh bang.
0: Iya.
1: Dari Anis Gea sama dengan. Ya oke, okay, lagunya ditunggu buat bang paling selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Selamat siang di Terminal Deral. Selamat siang. Terima kasih. Horas.
0: Baik, terima kasih kembali Horas. Selamat siang ya, untuk Bang Luhut ya, di belakangnya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Dari Matado, Sulawesi Utara.
0: Silakan Bunda El.
2: Kamu request lagu di Dermaga versi Fanny Febiola, boleh?
0: Fanny?
2: Fanny Febiola, Dermaga.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Ini Kak Salon?
0: Iya.
2: Ah betul. Buat Kak Salon yang sedang bertugas, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih. Doa harapan saya untuk Bunda Ella.
2: Terima kasih. Lanjut, ada Pak Junaidi di Teluk Ambon Manise, salam kasih, salam hormat, salam sehat, kandidat Bogor, Bang Luhut di Kepanuli, salam sehat semuanya. Ada Senja, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Novel, Mama Rahel atau Mama Windaisi, ada Kakak Diren, ada Sapale, semua putra-putri sudah yang menyatu di Pro 1 yang dipandu oleh Terang Kakak Salon. Semuanya ada salam kasih, salam sehat dari orang Manado, diberkati di keluarga masing-masing. Tidak disebut satu persatu karena ingat antrian di belakang.
0: Iya.
2: Masih waktunya cuma pendek, orangnya banyak penggemar. Ya. Pak Salon lagu aman?
0: Aman, aman, aman Bunda.
2: Pak Salon yang sedang bertugas, makasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang untuk Bunda El ya, di mana dong? Lagunya di Dermaga, Fanny Fabiola ya. Oke, terima kasih. Di belakangnya Bunda El, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bu Palem.
0: Selamat siang, Bu Junaidi, silakan.
3: Bu Junaidi, Afon.
0: Iya.
3: Gimana dong? Apa kabar?
0: Baik selalu, Nabire cerah, Bu Junaidi. Ampun, bagaimana?
3: Nabire cerah. Oh iya, iya, iya. Beta kirim salamnya.
0: Boleh, silakan.
3: Abu Palin, terima kasih banyak, diberkati Tuhan selalu ya bersama keluarga. Bunda El barusan lewat, terima kasih salamnya. Bang Luhut juga di Tapanuli Utara, selamat siang, harapan sehat. Mama, Mama Bagus juga, selamat siang. Oh, Mama, siapa? Amo juga, selamat siang dan harapan sehat juga.
0: Iya.
3: Ada Mbak Diri, Mbak Diren juga. Ada Diren juga, ada Om Bramo, Mam Bramo. Ada Mambre, Mambre warang ya, Mambre warang. Ada juga Putra, Putra Rema, ada Putra siapa lagi? Ada juga siapa lagi? Senja juga ada Ibu, ada Ayu juga di sana. Selamatian dan harapan sehat selalu. Ada orang di Biak kemarin itu, terima kasih banyak. Selamatian ya. Lagi ada semua-semua. Oh ya, Labita lagu dan lagu satu ya. Seratus juta Mas Kawin 100 juta. Ada
0: masih dicari.
3: Itu dia punya penyanyi itu siapa ya?
0: Alan, Alan Damarwan. Angel Bertolak.
3: Ya?
0: Gara-gara Mas Kawin 100 juta bukan?
3: Iya. Oh. Ada yang sama Almaira tuh.
0: Iya.
3: Iya. Oke, terima kasih Bu Valen. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang untuk Abang atau Bung Junaidi di Ambon ya. Atau nomor berkaitan untuk Bung Junaidi dan juga keluarga tentunya. Tiga penelpon yang sudah bergabung, pendengar, kita dengarkan dulu teman-teman yang sudah di request ya. Selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Amah, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mentari kita pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda yang masih bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire, lain telepon 0984-22074 atau juga melalui telepon biasa dan juga WhatsApp 0813-5494-419. 22074, ada yang terhubung, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Valen.
0: Selamat siang, Vika.
1: Ya, kita minta lagu, lagu mana dan jadi penyanyi Tata Pandi, jadi judul lagu Balimbing Botol.
0: Sasa?
1: Balimbing Botol, Tata Pandi. Ada lagu kapalan?
0: Sama, masih dicari.
1: Oh iya, karena nanda mengganti mah. Salam dulu buat kapalan yang sudah selamat bertugas. Tuhan selalu menolongi kapalan bersama keluarga. Salam mama bagus. Liban sehingga kejadiannya salam kompak kesempatan Mama Tahir Mama Bunda Puja Bunda Jamila dan Mahulan Pak Aslema Bang Luhut Pak Feli dan Lima Utose salam sehat pasalan selalu ada.
0: Yeah.
1: Tata Pandi, Balimbing Botol.
0: Bisa diulang judulnya?
1: Balimbing Botol. Balimbing Botol, Tata Pandi. Kalau nalak gunawan, gunawan, atang tampurung.
0: Oke.
1: Ya, buat Kak Valen, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang.

0: Di belakangnya Fika, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Kak Panen.
0: Selamat siang Putra Meno, silakan.
1: Iya betul, dengan Putra Meno dari Barat ini. Mau request lagu Kak Panen. Apa? Ami ide paniai maki wado katai. Ani ide paniai maki wado katai. Ya mau kirim salam dulu kapalin. Pertama-tama Mama Suwo, selamat siang, selamat beraktivitas. Abang Junaidi di Ambon, selamat siang, salam kompak. Terus Mama Rum, Rumrawel, kemudian Mama Mukiri di Topo, Mama Bagus, selamat siang, kala diri, Senja. Pada Arema, Mawindesi, Paman Yoteni Kalibobo, Bun Aku Giomi di Kalibobo, kemudian Thomas Mauri, Thomas Jaguar, Silas Mauri, kemudian siapa lagi? Oh, Ma Ayu, terus yang di SP3 Topo, siapa itu? Mama Diagram kah? Iya, selamat siang dan selamat beraktivitas. Pokoknya di luar dari Papua maupun dalam Papua Kenya, semuanya yang pada saat siang yang mudik, semuanya selamat siang dan selamat mendengarkan lagu itu. Oke, terima kasih.
0: Putra Meno, bisa diulang tadi judul lagunya sama nama penyanyinya?
1: Oh ya, Ani Ide Paniai Maki Wado Katai.
0: Paniai Maki
1: Pendekati Wado Katai. Ya sudah, paling.
0: Ini di YouTube saya dapatnya berbeda judulnya nih.
1: Ani ide paniai maki wado katai. Okay. Deyai bago deyai dimi.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih Kapalen kembali sejak di Dalor.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Putra Meno yang sudah bergabung.

0: Satu pelanggan lagi mendengar untuk kalian bergabung. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Valen.
0: Ya, selamat siang. Silakan, Manov.
1: Dari Arui, Mama Lani.
0: Oh, Mama Lani.
1: Iya.
0: Di Arui.
1: Ya, sukses buat Bung Valen bersama teman-teman baik Jalan Merdeka maupun di Wadio. Tuhan memberkati.
0: Amin, amin. Doa harapan yang sama untuk Mama Lani.
1: Iya, Mama Lani rekos lagunya itu lagu Waropennya. Mm-hmm. Maro Firumo pakai akustik.
0: Maro
1: Firumo. Dari pakai akustik.
0: Oh ya.
1: Ya. Mama Lani mau sapa pembuka pintu sampai yang baru lewat tadi. Kemudian nanti akan masuk lagi. Hmm. Semua selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Kemudian Mama Lani mau sapa keluarga besar yang ada di Arui, mulai dari gunung sampai yang ada di pinggir sekolah sana, di gereja sana, yang saat ini sedang beraktivitas. Selamat siang, selamat beristirahat, bahkan menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Mungkin itu saja, Bung Valen. Terima kasih. Lagunya dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang. Untuk Mama Lani yang sudah bergabung.

0: 2274 ada yang terhubung. Selamat siang.
1: Siang Pak Ale.
0: Kamu.
1: Selamat siang. Selamat datang ke Jepang yang ganteng.
0: Amin. Terima kasih kamu.
1: Kamu sih begitu nggak pulang deh. Nah, coba bawa itu sendiri. Tidak pulang itu.
0: Oke kamu. Yo.
1: Eh, kamu tanya. Mama sudah pulang.
0: Sudah. Tadi malam baru tiba.
1: Iya. Mama pulang baik. Iya. Kamu salam buat Mama. Bintang sama saya. Selamat siang. Mama Lintang tak bikin apakah? Mama dia buat pisang pada. Ya, dia dikannya jadi. Ya, kamu salam pada buat Mama Rani di Arui. Kamu salam buat Mama Rahel yang tema-tema di Mor. Ya, itu Mama Rahel itu dia ada monitor itu. Ya, kamu salam buat Mama Porisano. Bapak Tua Dani. Om Tarif, Bapak Rahel, Mama Angel, Bapak Angel. Ya, kamu salam buat Mama Bagus, Karima, Padia Rima, Diren, Senja, Mama Silva, Mama Tenggu. Salam lagi buat Bapak Sanderi, Mama Sanderi, Tete Lenele di GPK. Ya, salam lagi buat Batas Kota, Tete Arom. Mama Nasali, Mama Wen. Ya, buat saya mas aja. Nanti yang sama tugas-tugasnya di Tenggu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk kamu yang sudah bergabung. Ya. Untuk para pendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 12:41 waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk para pendengar, saya informasikan jika nanti lagunya tidak sesuai, mohon maaf ya, karena saya cari sesuai yang saya dapat di YouTube ya tentunya. Nah, dan juga kita dengarkan alamat teman yang sudah direquest untuk menemani Anda saat ini yang sementara menikmati hidangan makan siangnya. Dan juga untuk Anda yang sedang masih aktivitas dan juga kesibukan.

0: Pendengar selalu kembali juga kita ikuti Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Mika Olahraga.
2: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Kitibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield-Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan.

0: Championship pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yuni Tasari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
0: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
2: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
0: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Aui Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jiufu. Aui menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode

0: 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terdengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Usai mengikuti dinamika olahraga, dan untuk Anda saat ini yang masih bersama Pro 1 Arena Bir, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta 729 kHz serta streaming dan juga RRI digital. Salam kompak dan salam sehat ya, dimanapun Anda berada tentunya. Cuaca untuk kota Labir siang ini masih sangat cerah ya, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda, atau untuk Anda yang saat ini kembali melaksanakan aktivitas ya selepas beristirahat. Nah, dan juga semoga berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan ya tentunya. Nah, saat ini yang sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan.

0: Pendengar, kami ajukanlah selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi siaran hari Selasa, hari Rabu, 10 Juni di tahun 2026. Bersama saya Valen Elwan, Bung Ferdinand Silalahi dan juga Bung Sugiono, pemancar radio, mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Kami ajakkan anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Sebagai pembuka pintu 4419, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, selamat siang, silakan Bung Nawar Ulan.
1: Oke, terima kasih Bung Valen. Lagunya Secangkir Kopi, Joni Iskandar.
0: Oke.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Mama Siva, Mbak Lia di Girimulyo, Bunga, Mama Bagus sudah tadi, Mama Ayu, Mama Ina, dan semua pencinta RRI Nabire, semoga terhibur. Oke Bung Valen, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Damarulan. Sudah bergabung lagunya Secangkir Kopi dari Joni Iskandar. Oke, di belakangnya Bung Damarulan 22074. Oh, ada yang terhubung 2074. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Valen.
0: Selamat bagus.
2: Aku mau ucapin selamat siang. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, amin, amin. Dan harapan yang sama untuk Bang Bagus.
2: Terima kasih kembali, Kak. Saya merequest lagu dulu dari Didi Kempot, judulnya Kopi Lampung.
0: Kopi Lampung.
2: Salamnya buat Damarulan, terima kasih senggolannya. Ini panas sekali karena diri ini tidak jatuh nanti kalau saya senggol situ. Situ kan besar, Pak, kan kecil. Terus buat yang di Timika sana, Putra Putri Komoro, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Oseng, Abang Mansar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, terus buat Putra Menau, terus buat Singso Sambi, Putri Koridor, Mas Umarum Brawer, Mama Suwo, Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya selamat siang semua. Putra Tunggal di Legari sana, Mas Waro sama Mama Rendinya, di Topo sana Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yatin, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Puja sama Bunda Novel, Putri Kacang, ucapannya selamat siang juga. Di Manado ada Nona Vika, Bunda El, terus buat Sita Panulia Berhut, terus buat di Banjarmasin Abang Jojo, Abang Mahmud, Abang Rizky, Abang Ibrahim. Terus buat Damarula sudah, Putra Arema, Bung Aku Deomi, Pak De Arema. Terus buat Senja, Pak De dan Budi Kebreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak dan Mama Teguh, Bapak Sudarwanto, Diren. Ucapannya selamat siang semua. Terus buat yang di Cirebon sana, Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Pulau Nusa sana Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Dag, Ibu Rizepir, Mama Lani di Arui. Ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat yang di Palu sana, ada Bang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, Teh Jamila sama Teh Amel, ucapannya selamat siang. Pama buat Pak Nyoman di Bali sana, ucapannya juga selamat siang. Semua pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang. Selamat berapa saja, jangan lupa santap siang.
0: Iya.
2: Buat kafalenya, terima kasih. Jalur dikembalikan lagunya di tuh.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus. Nah, Damar Wulan tadi lagunya Secangkir Kopi. Mama Bagus disusul dengan Kopi Lampung ya. Mungkin selepas Mama Bagus, mungkin abis ini lagunya Kopi Dangdut ya, atau mungkin Kopi Lambada. Silakan mereka untuk yang bergabung 0984-22074 ya, atau 0813-5494-419 ya. Untuk anda yang bergabung 22074, ada yang terhubung. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Bung Valen, Mama Rumbra, Jalan Pemuda.
0: Ya, selamat siang Mama Rumbra, silakan.
3: Ya, lagunya dulu. Lagu Dangdut Remix, Jangan Sakiti Aku, dari Hanilia.
0: Dari siapa?
3: Hanilia. Iya. Iya. Kirim salam balik untuk Mama Bagus, selamat siang, selamat berapa saja. Bunda Erdi Manado, Bang Ruhut, Gita Panuli, Panyuman di Bali, Bang Junaidi di Ambon, semuanya selamat siang aja. Mama Windy, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Mama Kiri, Bu Novel, Mama Ikran, Paman Yoteni, keluarga Darwanto di SPC, Putra Tunggal Lagari, Mama Tegu, Mama Lani, Senja, Kudiomi, keluarga, Nasun di Palu, semua selamat siang aja. Itu aja dulu, Bung Valen, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Mama Rumrawer yang sudah bergabung ya. Nah, kita dengarkan lo pendengar, tiga tambah yang sudah di request. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: 0984 22074 dan juga 0813 5494 419 untuk kalian bergabung melalui WhatsApp atau juga telepon biasa. Untuk kalian pendengar, saat ini jam-jam ikan pukul 13:55 ya, dan juga untuk kalian masih bergabung ada yang terhubung 22074. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Salam kamar ulang.
1: Oke, terima kasih Bung Valen. Lagunya Evi Tamala, Hari-hari Cinta.
0: Oke.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus. Selamat siang, selamat makan siang, selamat beristirahat. Mama Siva, Mbak Lia, Bunga, Mama Ayu, Mama Ina, selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, Bung Valen, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali, selamat siang.

0: 4419 ada yang terhubung. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang, Pro Dangdut. Dan diperlihatkan.
0: Ya, silakan Senja.
1: Iya, Kak Kalem. Sehat selalu, Kak, ya, dalam hidupan Tuhan. Doa terbaik dari Senja.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Bagi yang sama keluarga. Kali ini Senja minta lagu dari Kak Akela yang berjudul Kak, lagunya dari Adela, Ada Rindu, Kak.
0: Oke.
1: Halo?
0: Iya.
1: Sorry, Kak, bukan Ada Rindu, Penjaga Hati dari Adela. Penjaga Hati. Aman, Kak?
0: Iya.
1: Iya, Penjaga Hati dari Adela. Buat semua aja yang udah kenal Senja, makasih kenalannya. Bagus, Putra Menau dan semua tanpa terkecuali. Oke, Kak, salam sehat selalu, RRI Senja Udara, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung. Di belakangnya Senja, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Valen. Mama Bagus kembali, terima kasih lagunya diputar. Ini ada titipan dari Pace ini. Dia bilang minta lagunya Cicak Rowo.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya buat Kak Valennya, katanya salam sehat.
0: Amin, amin. Salam sehat juga untuk...
2: Ya, terima kasih kembali. Terus buat Senja, terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang selalu mendengarkan acara Pro Dangdut-Dangdut adalah kita RRI Nabire. Ucapannya selamat siang, selamat bersantap siang, selamat beristirahat. Buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Valen, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat, sukses menyertai. Buat kepalanya, terima kasih. Jalur dikembalikan.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang.

0: Satu pelafon lagi di Bakwa Mama Bagus. Ada yang terhubung, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Siang, Dangdut ada lagi.
0: Silakan, Bung Nasrun.
1: Ya, Nasrun itu teng. Oke, lagunya Ancil Hariti, Meja dan Kursi.
0: Oke, Meja dan Kursi.
1: Iya, pertama-tama upaya yang sabut tugas selalu bersama ke rumah ada Ma Ayu, ada Kamala, ada Nopi, ada Mataku, ada Irene, ada Jakarta, ada di Bogor, ada Pak Alex, ada Iwan, ada Bung Leman, Nolan, Malani, Ma Kepi, Ma Cohi, ada oke, Ma Bagus, tadi ya, ada Pak Ida juga di Sultan, Putri Senja, apa Junaidi, Pak Ramadhan, semua di kompas. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Nasrun. Baik, pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 15 lewat Indonesia Timur. Kami memperhatikan untuk rekan-rekan yang sampaikan informasi cek fakta.
2: Nabire siang ini.
0: Informasi cek fakta beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari termbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat. Foto Bandara Amerika disebut hoax AI. Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah provinsi Pemprov Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandara Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB, dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa PT BIJB menugaskan foto yang memperlihatkan bandara Amerika Serikat yang berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Informasi berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai alat pelindung diri atau APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax, dilansir dari tirto.id. Video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife, Sur, Spanyol. Kembali dengan acara Pro Dangdut, dangdut kita dan juga dengan beberapa teman dangdut yang sudah di request. Ya, selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur.

0: You have got to.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Beberapa teman dangdut yang baru saja menemani anda pendengar saat ini, antara kita pukul 14 lebih 19 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan masih ada satu teman lagi pendengar, ada miliknya Ancila Ricci ya, dengan meja dan kursi yang tadi direkas oleh Bung Nasrun ya tentunya. Cuaca untuk kota Labrador pendengar cerah berawan ya tentunya untuk anda saat ini yang mungkin berencana untuk bepergian atau melaksanakan aktivitas lebih banyak di luar ruangan, ada baiknya untuk menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan.

Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Beberapa teman dendut yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini mampir kita pukul 14 lebih 26 menit ya waktu Indonesia Timur 2074. Ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo. Baik, tidak ada suaranya. Dicoba kembali 0984-22074 atau 0813-5494-419. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Valen, Mama Rumrah kembali.
0: Ya, silakan Mama Rumrah.
1: Ya, lagunya Rindu dari Mus Mulyadi.
0: Rindu dari?
1: Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
1: Ya, untuk semua pemerhati aja. Semua dari gunung, dari Lagari, Topo, Kota Nabire, semua pemerhati. Selamat siang, selamat berapa saja. Itu aja Bu Valen, selamat siang, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih, selamat siang untuk Mama Rumrawer.

0: Kalau masih ada lagi berkat untuk kalian yang bergabung dalam acara Pro Dangdut, Dangdut telah kita saat ini melalui telepon nomor 984-22074 atau melalui telepon biasa dan juga WhatsApp 0813-5494-419. Ya, ada yang terhubung di 5419. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali senjata ya. Ya, lagunya dari Adela. Sedia aku sebelum hujan.
0: Oke.
1: Iya, lagunya buat semua pemerhati kan tak kecuali. Terutama yang berikan lewat memarum brawer. Makasih Tadia senggolannya. Salam sehat selalu. Oke Kak, lagunya ditunggu. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk senjata.

0: selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang, dan kita adalah kita, Kak Valen.
0: Iya, selamat siang, Mama Siva, silakan.
1: Iya, mau request lagu Kak Valen dari Esa Risti. Judulnya Kembang Alum.
0: Kembang Kalung.
1: Alum.
0: Oh, Alum.
1: Okay. Iya, salam-salamnya buat Mama Bagus, buat Putra Arema, buat Pak T Arema, buat Senja yang baru lewat, buat Amo, Diren, Mama Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, buat Damarula, Putra Tunggal, Bang Luhut yang di luar kota, buat Mas Faroknya, Pilegari, selamat siang, selamat istirahat, salam sehat, terima kasih Kak Valen.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Siva yang sudah bergabung.

Beberapa teman dendut yang bersedia menemani Anda pendengar saat ini mengantar kita pukul 14.50 menit di waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali dalam kesempatan di jam yang berbeda, di jam yang sama ya, setiap harinya. Dan selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda pendengar. Menutup perjumpaan kita di sore hari ini, siang menjelang sore, masih dengan beberapa tembang dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Beberapa teman yang bersuju menemani Yana Pendengar saat ini mantar kita pukul 15.26 waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore untuk Yana Pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nah, dan juga cuaca saat ini tidak menutup kemungkinan nantinya akan turun hujan ya. Ada baiknya untuk Yana Pendengar untuk menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan yang berencana untuk bepergian atau menghabiskan waktu banyak di luar ruangan ya. Nah, dan juga mereka bersama Pro 1 hingga nanti pukul 16 atau pukul 4 sore masih menemani Anda dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan.

0: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

melalui seminar kajian potensi ekonomi Popotenga, Kamar Dagang dan Industri Popotenga mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui pelaksanaan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Pengutipan Ewali Data pada SIPD RI tahun 2026.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke depan. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, sebelum membuka kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah, dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah dirangkai dengan peluncuran koperasi induk, Koperasi Honai Papua Tengah Terang, yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini, lanjut kata Victor Fun, bukan hanya seremonial tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Dijelaskan Papua Tengah adalah provinsi yang baru yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam, memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
2: Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobai dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari tim sebas yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
4: Tim sebas telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian, kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak. Ini yang kemudian tim sebas mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa dinas, jadi asistensi ini yang kemudian dirangkum menjadi satu buku pedoman penting bagaimana kita melihat Papua Tengah ada punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi dirangkum menjadi satu, ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara dari data ke data bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini. Kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data.
2: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah. Dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui pelaksanaan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan E-Wali Data pada SIPDRI tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horizon Diana Kabupaten Mimika melibatkan perangkat daerah provinsi dan kabupaten se-Papua Tengah serta menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga nasional. Berikut laporan dari Mimika, Veronica Sandra.
5: Kegiatan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan Evaluasi Data pada SIPDRI tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Asisten Satu Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Alan Tino Wiyai yang mewakili Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa. Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi serta Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Septian Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap kebijakan Satu Data Indonesia serta meningkatkan kapasitas operator dalam penginputan data pada aplikasi e-validata SIPDRI.
6: Kami dari Baprida membuat kegiatan ini itu sebenarnya fungsi dalam hal pembuatan Satu Data Indonesia yang dijalankan di tingkat provinsi dan kabupaten, karena peserta dari kegiatan ini ada dari kabupaten, perangkat daerah provinsi, dan perwakilan tadi narasumber BPS, Kemendagri, Pusdatin, dan juga Bappenas. Nah, memang tadi yang dibahas di dalam, pertama pelaksanaan portal Satu Data tingkat provinsi kabupaten, yang kedua kita melaksanakan forum Satu Data tingkat kabupaten maupun provinsi, terus kewenangan pada masing-masing, keanggotaan pada forum Satu Data, serta mungkin di besok kita akan laksanakan penginputan e-wali data pada SIPDRI.
5: Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Alan Tino Wiyai, ditegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan, pengembalian keputusan, pengendalian program, hingga evaluasi kinerja pemerintah. Melalui forum ini, pemerintah berharap tercipta sinergi dan koordinasi yang lebih baik antar instansi dalam menghasilkan data yang valid, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses untuk mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.
7: Dengan standar data, metadata, dan mekanisme pertukaran data, maka kualitas pembangunan daerah akan semakin baik dan tepat sasaran. Strategi seluruh integrasi data, pembangunan daerah dan sistem, saya berharap seluruh operator dan pengelola data dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar mampu memahami tata cara menggunakan data secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten se-Papua Tengah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan daerah sekaligus mempercepat integrasi data melalui aplikasi e-wali data SIPDRI. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis BIMTEK Keamanan Cyber dan Sandi yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Selasa 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Papua Tengah Victor Fun yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah. Jeffrey Panjatan melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo menggelar bimbingan teknis BIMTEK Keamanan Cyber dan Sandi yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Selasa 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Papua Tengah, Victor Fun, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah. BIMTEK ini juga dihadiri oleh perwakilan OPD, perwakilan Dinas Kominfo 8 Kabupaten, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Asisten 3 Setda Papua Tengah, Victor Fun, menyampaikan apresiasi kepada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang terus melaksanakan kebijakan di bidang keamanan informasi, keamanan cyber, dan persandian khususnya pada provinsi baru seperti Papua Tengah. Menurutnya, keamanan cyber dan persandian merupakan aspek strategis yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintahan serta pelayanan publik. BIMTEK ini penting untuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan digital yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah perlu memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam mengantisipasi berbagai ancaman cyber yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap melalui kegiatan bimbingan teknis ini, para peserta dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam menerapkan langkah-langkah pengamanan sistem informasi, pengelolaan persandian, serta mitigasi risiko keamanan cyber di lingkungan kerja masing-masing.
9: Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan dan tata kelola keamanan cyber dan persaingan, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman dan risiko keamanan cyber, memperkuat budaya sadar keamanan informasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten, mendorong pembentukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPDE yang aman, aman dan berlanjutan, meningkat sinergi antara pemerintah daerah dan badan cyber dan sandi negara dalam mendukung pembangunan ekosistem keamanan cyber nasional.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana BIMTEK yang juga selaku Kepala Kominfo Papua Tengah, Hamna Wipa, menyampaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa berbagai perubahan besar di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, transformasi digital memberikan kemudahan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan berupa ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks.
10: Di era digital, data telah menjadi aset strategis, data kependudukan, data keuangan, data kesehatan, data pendidikan, hingga data pembangunan daya merupakan sumber daya yang sangat berharga. Karena itu, ancaman terhadap data bukan lagi ancaman biasa, melainkan ancaman terhadap jalannya pemerintahan, pelayanan publik, bahkan terhadap kepercayaan masyarakat kepada negara. Gangguan terhadap sistem pemerintahan dapat dilakukan melalui serangan cyber yang menyerang jaringan, aplikasi, dan pusat data. Kebocoran informasi dapat menimbulkan kerugian besar tanpa arah, merusak satu bangunan pun. Oleh sebab itu, keamanan cyber telah menjadi bagian penting dari pertahanan negara dan pertahanan daerah.
8: Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Nabire terus mempersiapkan pembangunan kampung nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah lokasi bahkan telah mencapai progres dokumen hingga 80%. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
11: Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah di Papua Tengah yang dipersiapkan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Program nasional yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Dari total 41 kampung nelayan yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire memperoleh jatah sebanyak 18 titik. Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire, Benyamin Erari, menjelaskan, Kabupaten Nabire telah menyiapkan 8 lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih, dan 3 diantaranya telah mencapai progres dokumen sekitar 80%.
12: Untuk Kabupaten Nabire diberikan jatah 18 titik. Untuk kita di Kabupaten Nabire, di hasil survei kita mulai dari akhir tahun 2025 hingga pada saat ini kita sudah memiliki 8 titik, yang mana 2 titik yaitu di Kelurahan Seriwini dan Distrik Napan yaitu di Kampung Winami, Napan Winami, dan 1 titik lagi yang sudah boleh itu di Waria, Kampung Waria. Jadi ada 3 titik pertama yang kita sudah bisa bilang dalam progresnya sudah sekitar 80%. Progres 80% itu dari progres dokumen yang berdasarkan juknis yang diturunkan oleh Kementerian KKP untuk menjadi panduan sebagai dasar untuk pembangunan kampung nelayan.
11: Selain menyiapkan dokumen pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait termasuk pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, serta pemilik lahan untuk memberikan sosialisasi mengenai manfaat program tersebut. Tidak hanya itu, pembangunan kampung nelayan Merah Putih nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas para nelayan. Fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kategori dan hasil kajian teknis pada masing-masing lokasi. Benyamin Erari menambahkan lokasi yang menjadi kategori induk akan dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan dan pabrik es guna membantu menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
12: Memang direncanakan untuk hub induk itu daya tampungnya sampai 20 ton untuk kustorenya. Nah, pabrik esnya juga akan diusahakan di atas 10 ton untuk membantu untuk pengawetan ikan sementara. Terus yang berikut, yang ketiga itu ada tambatan perahu, sandar perahu. Terus kios perbekalan atau kios nelayan lah kalau kita bahas hari-hari. Terus docking atau bengkel kapal nelayan.
11: Melalui program tersebut, pemerintah berharap masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para pemilik lahan dapat bersama-sama mendukung pembangunan kampung nelayan Merah Putih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Turnamen sepak bola Bupati Cup Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi bergulir. Kompetisi sepak bola terbesar di Kabupaten Nabire itu dibuka langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai di lapangan Sabta Marga Kodim 1705 Nabire Selasa sore. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon gas ke udara dan tendangan bola pertama oleh Bupati Nabire didampingi unsur Forkompimda. Arnold Sadila melaporkan selengkapnya.
13: Suasana meriah mewarnai pembukaan turnamen sepak bola.

0: Bupati Kaptiga merupakan hasil evaluasi positif dari penyelenggaraan turnamen edisi pertama dan kedua yang berlangsung dengan baik. Bupati juga mengingatkan seluruh pemain agar menjunjung tinggi sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, sepak bola tidak hanya menjadi sarana hiburan dan prestasi, tetapi juga dapat membuka peluang kerja dan masa depan bagi generasi muda Papua Tengah. Nesak Magai turut memberikan apresiasi kepada tim Dogey Start yang berhasil menjuarai dua edisi sebelumnya dan berpeluang membawa pulang piala bergilir secara permanen apabila kembali menjadi juara pada turnamen tahun ini. Selain itu, Bupati menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban selama kompetisi berlangsung merupakan tanggung jawab bersama, baik aparat keamanan maupun masyarakat.
1: Ketiga event-event tersebut itu kita jalankan, tentunya bahwa di lapangan ini ada dua hal yang penting, yaitu skill dan fisik. Tetapi saat ini fisik tidak terhitung, tetapi lebih penting skill daripada anak-anak kita sekalian. Oleh sebab itu, saya minta kepada adik-adik sekalian yang akan bermain mengedepankan fair play, kemudian skill yang sangat menentukan. Melalui sepak bola bisa menciptakan lapangan kerja. Oleh sebab itu, ini bagian daripada pembinaan bagi anak-anak muda kita di Provinsi Papua Tengah.
0: Sementara itu, Ketua Harian KONI Kabupaten Nabire Simon Londe mengatakan, turnamen ini menjadi wadah pembinaan atlet sepak bola sekaligus menampung minat dan bakat generasi muda yang memiliki kemampuan bermain sepak bola.
2: Kepada seluruh peserta, pelatih, pemain, dan ofisial, mari tunjukkan sportivitas dengan fair play. Apa yang sudah disampaikan kemarin di technical meeting dan sudah disepakati bersama dalam satu surat fakta integritas, mohon untuk kita sama-sama menjaga hal itu.
0: Ketua Panitia Antonius Wambrau menjelaskan, turnamen ini bertujuan meningkatkan prestasi olahraga sepak bola di Kabupaten Nabire, mempererat persaudaraan antar klub dan masyarakat, serta menjadi ajang pencarian bakat untuk memperkuat Persinap Nabire menghadapi Liga 3 Nasional musim ini.
2: Sebagai Ketua Panitia, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak.

0: akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Bupati Cup berikutnya agar lebih baik dan profesional.
1: Turnamen Bupati Cup 3 ini diikuti tim-tim dari Kabupaten Nabire dan sejumlah daerah lainnya seperti Waropen, Biak Numfor, Deyai, Paniai, dan Dogiai. Usai seremoni pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan eksebisi antara tim TNI Polri melawan Porpemda Kabupaten Nabire. Dalam laga tersebut, TNI Polri berhasil meraih kemenangan dengan skor 3 gol tanpa balas. Bupati Nabire Mesak Magai dan Kepala Bank Papua Cabang Nabire turut memperkuat tim Porpemda dalam pertandingan persahabatan tersebut. Sementara itu, pertandingan resmi turnamen Bupati Cup 3 dijadwalkan mulai berlangsung pada Rabu sore 10 Juni 2026 dengan 4 laga pembuka yang digelar di lapangan Sabta Marga dan lapangan Yonif 753 Arvita Nabire. Melalui pelaksanaan Bupati Cup 3 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nabire berharap lahir bibit-bibit pesepak bola berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah sekaligus memperkuat persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa 9 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 10 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp65.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya

Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kaliwobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kaliwobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kaliwobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kaliwobo Rp22.000 hingga Rp25.000. Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kaliwobo Rp20.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kaliwobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kaliwobo Rp15.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kaliwobo Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kaliwobo Rp150.000. Udang per kilogram pasar Kaliwobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kaliwobo Rp40.000 hingga Rp45.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kaliwobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kaliwobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kaliwobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui pelaksanaan sosialisasi Forum Satu Data dan tata cara penginputan e-wali data pada SIPD RI tahun 2026. Sekian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
3: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
2: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
3: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
2: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
3: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
2: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
3: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
2: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
3: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Nabire sore ini.
1: Beberapa teman yang baru saja mendengar pendengar saat ini, dan beberapa informasi untuk anda pendengar. Di pertengahan tahun ini, pemerintah dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Strategi Progrowth and Prowelfare akan dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan serta dukungan investasi di sektor-sektor strategis. Untuk itu, tahun 2027 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, investasi harus tumbuh antara 6,5 hingga 7,5%, utamanya investasi pada sektor-sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah tinggi. Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, nilai tukar rupiah antara 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, suku bunga SBN tenor 10 tahun di level 6,507,3%, sedangkan asumsi harga minyak mentah di tahun 2027 ditetapkan sebesar 70 US dollar hingga 95 US dollar. Menko Perbaya juga mengatakan fundamental ekonomi yang kuat di tahun 2026 menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tahun depan. Informasi lainnya pendengar, dari Mindanao, tim penyelamat masih terus mencari korban yang kemungkinan terjebak di bangunan-bangunan runtuh. Pencarian dilakukan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Pulau Mindanao, Filipina pada hari Senin 8 Juni 2026. Operasi pencarian difokuskan di kota General Santos dan wilayah sekitarnya yang menjadi salah satu daerah terdampak paling parah. Hingga Selasa 9 Juni 2026, jumlah korban meninggal mencapai 37 orang, sementara hampir 500 orang lainnya mengalami luka-luka. Sekitar 20.000 warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan sebagian besar kini berlindung di tempat penampungan darurat. Kantor Pertahanan Sipil Filipina mencatat masih ada 4 orang yang dinyatakan hilang, dilansir dari Deutsche Welle. Sementara itu, sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan berat masih diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mengerahkan pejabat tinggi dari Manila ke Mindanao untuk mengawasi operasi pencarian dan penyelamatan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Terkait informasi cek fakta untuk Anda, yang pertama, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, dalam unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax. Dilansir dari turtle.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB dan tiada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Informasi berikutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astrology berjudul Arjun. Rupiah hit 17.520. What next and apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026, Astrology adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Selios Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.

Sama Pro 1 Arena Premier dengan nanti pukul 17 kurang lebih 35 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat sore dan selamat menyiarkan.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Mohammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Pendengar RRI.co.id, film Warkop DKI ya, viralin dong, ya, siap menghibur penonton Indonesia. Dan film komedi horor ini dijadwalkan mulai tayang mulai 11 Juni ya 2026. Film tersebut disutradarai oleh Herwi Novianto dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Ya, karya ini juga menghadirkan humor khas Warkop dengan sentuhan cerita kekinian. Desta Mahendra memerankan Dono dalam film ini, Vino Gebastian dan Toro Sudiro berperan sebagai Kasino dan Indro. Cerita mengikuti Dono, Kasino, dan Indro yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka mencari cara cepat untuk mengubah nasib dan meraih penghasilan. Ketiganya kemudian tertarik menjadi pembuat konten media sosial, berharap popularitas digital dapat memperbaiki kondisi keuangan mereka. Namun beberapa konten yang dibuat tidak mendapatkan perhatian publik. Upaya mereka berulang kali gagal yang menarik jumlah penonton yang diharapkan. Kasino lalu mengusulkan konsep konten horor dengan sentuhan drama keluarga. Ide tersebut dianggap mampu mendatangkan perhatian warganet secara cepat. Mereka berangkat menuju ke desa terpencil untuk merekam video rekayasa. Indro ditugaskan memerankan anak perantauan yang diteror arwah leluhur. Dan rencananya disusun matang berubah menjadi pengalaman menakutkan. Gangguan makhluk halus ternyata benar-benar muncul di lokasi tersebut. Warkop DKI Feralindo menghadirkan komedi horor dan kritik sosial ya. Film ini menyoroti obsesi popularitas instan di era digital. Informasi lainnya untuk Anda pendengar, interaksi sosial menjadi bagian penting ya dalam kehidupan, tetapi setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda saat berhubungan dengan orang lain. Nah, konsep social battery kini semakin dikenal karena menggambarkan batas energi seseorang ketika menjalani berbagai aktivitas sosial. Fenomena ini banyak dibahas, terutama karena sebagian orang merasa cepat lelah setelah berinteraksi dalam waktu cukup lama. Apa itu social battery? Social battery adalah istilah untuk menggambarkan energi mental seseorang saat menjalani interaksi dan juga aktivitas bersama orang lain. Setiap individu memiliki kapasitas berbeda karena dipengaruhi oleh kepribadian, kondisi psikologi, serta lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Energi sosial dapat lebih cepat berkurang ketika seseorang menghadapi banyak interaksi dalam waktu yang berdekatan dengan berbagai orang. Tekanan untuk menjaga percakapan atau berada di lingkungan yang kurang nyaman juga dapat

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pendengar, beberapa teman yang baru saja menemani Anda saat ini, mengantar kita pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, dan juga cuaca Kota Nabire saat ini masih diguyur hujan dan tentunya tidak merasa matahari yang masih berkarya ya. Nah, dan juga tentunya untuk Anda pendengar yang menikmati waktu santai, mau berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati kebersamaan Anda.

0: Nabire sore ini.
1: Mari kita cubakan teman-teman hiburan yang sudah menemani anda saat ini. Selanjutnya jelang tari masa maghrib untuk kota Nabire dan sekitarnya, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dengar kita coba beberapa tembang bernuansa religi yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajak kita dengarkan tarian masa maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nabire sore ini.
1: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Demikian beberapa teman-teman religi telah kami hadirkan selepas dari tarhim dan azan maghrib ya bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam, saya Mun Samberi dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Riono ataupun Sugiono di pemancar radio. Mengucapkan semoga amal ibadah Anda di sore hari ini dalam sholat maghrib ya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kedepan jelang pukul 19 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita Sikorwil 1 Papua, Gema Papua, yang akan kami relay dari RRI Biak. Kembali kami hadir temani malam Kamis Anda di hari Rabu 10 Juni 2026 dengan berbagai informasi dan musik di malam hari. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak sekarang karena berpotensi mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyatakan bahwa puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026. Namun sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang. Faisal juga mengatakan pada bulan Juli puncak kemarau diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau 12,26% wilayah daratan. Wilayah terdampak mencakup sebagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau diperkirakan meningkat cukup signifikan. BMKG memperkirakan sebanyak 369 zona musim atau 48,84% wilayah daratan mencapai puncak kemarau. Wilayah tersebut meliputi Sumatera bagian tengah dan sebagian besar Pulau Jawa. Selain itu, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga diprediksi terdampak. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopahelaluwakan mengatakan bahwa sebagian wilayah sebenarnya telah memasuki musim kemarau. Hingga akhir Mei 2026 sebanyak 200 zona musim tercatat mengalami musim kemarau. Menurut Ardasena, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi diperkuat oleh fenomena El Nino. Meski demikian, dampak terbesar El Nino diperkirakan terjadi saat bertemu periode puncak kemarau. Kondisi tersebut berpotensi berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026. BMKG menghimbau sektor pertanian menyesuaikan pola tanam menghadapi berkurangnya ketersediaan air. Pemilihan varietas yang lebih tahan kekeringan juga perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, pengelola sumber daya air didorong memperkuat kesiapan infrastruktur pendukung. Revitalisasi waduk dan perbaikan distribusi air dinilai penting menghadapi musim kemarau. BMKG juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan. Potensi penurunan kualitas udara juga perlu diantisipasi sejak dini.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau. ulat,
2: buaya. Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar Jam Jam di studio menunjukkan pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekoril 1 Papua, yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Biak.
1: Nabire sore ini.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: DPR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan-laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai berita pertama. Kejaksaan Negeri Biak lakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah dinyatakan inkrah dengan menghadirkan sejumlah pelajar. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
2: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Rampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSJ TK 2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
3: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik. Di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMK SJK 2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
2: Wakili Pemerintah Daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
4: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda.
5: Anak-anak kita tinggal, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Bagaimana? Dia akan kehilangan arah. Sebagai daerah kita berharap, terutama kepada OPD terkait seperti pendidikan yang berbuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini, saya pikir hari ini kita belum terlambat, tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
2: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Pani Andika MD IPSH MSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak Lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
6: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjerumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini, ya diharapkan bisa memberikan gambaran loh seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mudah untuk merubah karakter seseorang. Karena warga binaan yang di dalam itu dia terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
2: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa. Ririn Arini melaporkan. Perum Bulog terus perkuat stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Merauke, Dwi Juniarsi.
7: Pemimpin cabang Perum Bulog Kancap Merauke Kareno menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog Kancap Merauke mencapai sekitar 2.505,22 ton, sementara penyaluran bantuan pangan hingga tanggal 8 Juni 2026 telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada 137.049 PBP. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
8: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke. Salah satu caranya dengan percepatan distribusi bantuan pangan dan juga optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Diketahui hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola oleh kami di Perum Bulog Kantor Cabang Merauke mencapai 2.505,22 ton. Ini sangat memadai dan bisa mengcover kebutuhan baik penyaluran bantuan pangan, SPHP, maupun intervensi pemerintah lainnya dalam hal stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Kantor Cabang Merauke.
7: Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 227,92 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
8: Dan untuk tanggal 8 Juni 2026 ini penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada sejumlah 137.049 penerima bantuan pangan.
7: Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat lembaga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Yesaulia.
9: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Sekda Kota Jayapura Evert Marauje Selasa kemarin menyasar bagi RTRW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
10: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini. Kalau di PMK yang menjadi leading sektor pada kampung-kampung membuat kegiatan seperti ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu sih. Mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa sementara. Sehingga satu waktu desanya akan di desa mandiri. Desa juga berharap dari dana kampung. Desa yang dia bangun tadi
9: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
11: Yang berbeda-beda dari satu ke satu dalam upaya pemerintahan. Satu frame bangunan terlibat dari bidang masing-masing, lalu itu merencanakan pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga jadi melaporkan. Nah, kita harus melalui kegiatan ini. Sebab masyarakat ini harus membantu kepada masing-masing. Kita tahu ada orang administrasi pemerintahan. Katakan sih MPD, bisa 3 bulan melakukan pengembangan dari kita menghubungi masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update juga kepada pemerintah kota sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
9: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
2: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Berikut laporan reporter Nabire Robi Panindi.
12: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke depan. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, sebelum membuka kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah dirangkai dengan peluncuran koperasi induk Koperasi Honai Papua Tengah Terang yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini, lanjut kata Victor Fun, bukan hanya seremonial tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Dijelaskan Papua Tengah adalah provinsi yang baru yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam, memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
13: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
12: Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobay dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari tim sebas yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
14: Tim sebas telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian, kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak, dan kemudian tim sebas mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa desa, jadi asistensi. Ini yang kemudian dirangkum jadi satu buku pedoman penting. Bagaimana kita melihat Papua Tengah ada punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi dirangkumkan menjadi satu ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara data ke data, bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini, kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data.
12: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah. Dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Biak Numfor salurkan bantuan kepada korban ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
15: Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor melalui gerakan BKMT Peduli menyalurkan bantuan kepada para korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua pada 31 Mei lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua BKMT Kabupaten Biak Numfor Andi Agustiani kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Mailoa di Posko Hotel Mafia Biak Selasa 9 Juni 2026. Andi Agustiani menyebut BKMT Peduli sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada para korban ledakan di Kompleks Perikanan Biak, dan bantuan yang disalurkan berasal dari 40 majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
16: Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor mengunjungi korban bencana ledakan bom yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026, yang mana kami sebagai BKMT Peduli turun bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 40 majelis taklim. Dan ada berapa hal harapan kami, semoga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan ledakan bom diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali dan hidup aman dan nyaman kembali.
15: Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Melo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota BKMT telah menyalurkan bantuan kepada para korban.
16: Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BKMT yang terdiri dari 40 majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor yang peduli atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin ledakan bom. Menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bahan-bahan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga korban karena kita tidak tahu mereka akan sampai kapan di sini karena rumah mereka hancur, sehingga kita harus tetap menampung mereka sampai dengan ada kepastian mereka tinggal di mana, sehingga bahan-bahan ini sangat diperlukan oleh keluarga korban.
15: Bantuan BKMT Peduli yang disalurkan berupa beras 10 kg sebanyak 40 karung, gula pasir 50 kg, minyak goreng 5 liter sebanyak 12 jirigen, susu gok 1 karton, celana pendek anak-anak 30 karton air mineral, 10 buah tikar, alat dapur berupa dandang sebanyak 5 buah, mie instan 10 karton, berbagai biskuit sebanyak 2 karton, dan peralatan mandi.
1: Razia gabungan Polres Yapen jaring puluhan pelanggar dengan mayoritas tidak memiliki SIM. Berikut laporan reporter RRI Serui, Riki Aritonang.
17: Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan kali ini berupa razia kendaraan bermotor yang dipusatkan di depan markas Kepolisian Resort Kepulauan Yapen Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sidang tilang di tempat melalui kerjasama antara Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Pengadilan Negeri Serui, Kejaksaan Negeri Serui, dan pihak perbankan. Kasatlantas Polres Kepulauan Yapen Ibtu Novita Panatabang mengatakan dalam operasi tersebut petugas menjaring 53 kendaraan pelanggar, terdiri dari 49 roda 2 dan 4 kendaraan roda 4.
18: Terima kasih, selamat sore. Kegiatan satuan lalu lintas di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026

0: tilang yang diputuskan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan ketentuan pasal 268 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Dari hasil persidangan yang telah kami laksanakan bersama dengan kepolisian Polres Yapen dan juga Kejaksaan Kepulauan Yapen, kami tadi telah memeriksa dan memutus 29 pelanggar. Nah, mayoritas dari pelanggar tersebut dikarenakan tidak memiliki SIM. Ada juga yang tidak membawa helm beberapa, Pak, ya. Kemudian hasil dari denda tilang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 268 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi disetorkan ke kas negara. Ketika nantinya dari hasil denda yang telah dititipkan, misalnya barangkali ada yang titip, ada juga yang bayar secara langsung. Nah, untuk yang titip kemudian apabila putusan dendanya lebih ringan, maka sisanya nanti akan dikembalikan oleh eksekutor putusan, ya ini kejaksaan.
0: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Penertiban pasar sentral Tanah Merah akan dilakukan dan bagi pemilik lapak tidak aktif terancam diganti. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
3: Boleh kembali di pasar ini. Pasar ini menurut pemerintah.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di pasar sentral Tanah Merah. Ini sebagai langkah awal penataan kembali pasar tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Bovendigul, Emilianus Kanggim, mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata. Itu untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan pasar. Menurut Emilianus, pemerintah akan memberikan kesempatan pada para pemilik lapak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Namun, bila lapak yang dimiliki tidak ditempati dan pemiliknya tidak bersedia kembali berjualan, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan. Ia menegaskan bahwa lapak yang tidak dimanfaatkan berpotensi dibongkar dan dialihkan pada pedagang lain yang membutuhkan tempat usaha.
3: Pendataan sudah ada. Tinggal kita panggil yang pemilik-pemilik lapak. Tinggal kita panggil lagi. Kalau kita tidak mau kembali, pasti terjadi pembongkaran dan kita serahkan ke pihak lain.
4: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Kerjasama itu dilakukan guna memastikan hasil keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Penataan pasar sentral Tanah Merah menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam optimalkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, sekaligus menertibkan aktivitas perdagangan yang masih berlangsung di luar area pasar. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bovendigul tadi mengakhiri warta berita Gema Papua. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
5: Setelah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire karena informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita agama Papua yang kami relay dari RRI Pro 1 Biak. Anda juga dapat mendengarkan penyampaian warta berita agama Papua ini ya di setiap harinya Senin hingga pukul hingga hari Jumat ya pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Mimbar Agama atau Renungan Rohani di malam hari ini. Di hari Rabu 10 Juni 2026, kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Katolik ya di malam hari ini. Bersama Ibu Kristiani Syukur, selepas itu juga kami akan hadirkan beberapa teman-teman religi Kristen hingga pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salve, saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya, Kristiani Syukur, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Hari ini dalam siaran mimbar agama Katolik, kita akan merenungkan tema Aku datang bukan untuk menghapus hukum, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum tersebut.

Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau memberikan kami Putra-Mu yang telah datang untuk mengajarkan kebaikan dan keselamatan serta menggenapi hukum Taurat dalam hidup kami. Semoga hukum-Mu itu menyatukan kami dengan Putra-Mu sehingga kami menjadi alat di tangan-Mu untuk siap ditempa menjadi murid Kristus yang sejati. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Pada suatu hari, Yesus berkata, "Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk menyadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Terkasih di dalam Kristus, hukum Taurat adalah seperangkat aturan perintah dan ajaran yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Istilah hukum Taurat pada hukum yang tertulis dalam lima kitab pertama Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Isi dari kitab Pentateuch ini dalam hukum Taurat itu yaitu mencakup pedoman moral hidup, ibadat, dan hukum sosial. Hukum Taurat itu berisi tentang pertama, 10 perintah Allah. Yang kedua, hukum ritual dan ibadah tentang perayaan, persembahan, dan hukum kesucian. Yang ketiga, hukum sipil dan sosial, yaitu aturan praktis yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Apa tujuan dan makna dari hukum Taurat? Tujuan utama dari hukum Taurat adalah untuk menyatakan dosa. Hukum Taurat diberikan sebagai standar kehidupan yang benar agar manusia menyadari bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan dosa. Yang kedua, tujuannya sebagai penuntun. Hukum Taurat berfungsi sebagai pedoman hidup, penunjuk jalan yang membawa manusia kepada kebenaran, kepada Sang Juru Selamat. Bagaimanakah pandangan agama menurut agama tentang hukum Taurat? Yesus Kristus tidak menyadakan hukum Taurat, melainkan Yesus Kristus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dalam kitab suci Perjanjian Baru ditekankan hukum Taurat berfokus pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Umat Kristiani percaya bahwa keselamatan diperoleh melalui anugerah dan iman di dalam Yesus Kristus. Sedangkan hukum Taurat menurut ajaran agama Yahudi, hukum Taurat ditafsirkan sebagai pedoman hidup, pengajaran, dan perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya agama Yahudi. Agama Yahudi memandang hukum Taurat sebagai kewajiban yang harus dipatuhi untuk menjaga kekudusan dalam menjalankan ketaatan kehendak Allah di dunia. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menekankan kekekalan sabda Allah dengan menyebutkan bahwa satu titik tidak akan dihapus. Hal ini merupakan panggilan bagi kita untuk menghargai setiap perintah Allah dengan tidak mengabaikan ajarannya, sekecil apapun ajaran Tuhan itu. Yesus menantang kita untuk tidak hanya sekedar secara lahiriah, sekedar menggugurkan kewajiban agama yang sering dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa itu. Tetapi Yesus menekankan ketaatan sejati Kristiani, yaitu berpusat pada hati yang murni dan hati yang tulus. Saudara-saudariku terkasih, sanggupkah kita umat Kristiani hidup sesuai hukum Taurat? Marilah kita menghayati hukum Taurat itu di dalam hidup kita dengan mengasihi Allah sepenuh hati, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita menghayati 10 perintah Allah. Kita juga menghayati hukum Taurat sebagai pedoman hidup kita. Alkitab Deuterokanonika adalah surat cinta Allah kepada kita. Marilah kita membaca, merenungkan isi dari Alkitab tersebut. Sebab dengan demikian, Alkitab telah menjadi pedoman bagi kita untuk hidup di dalam ajaran Tuhan. Semoga.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menutup siaran kita dengan berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu dengan memberikan Yesus Putra-Mu kepada kami yang telah mengasihi kami tanpa batas. Ya Allah, Engkau telah mengenangkan kami dengan santapan rohani. Semoga santapan rohani yang telah kami dengar pada hari ini memberikan kami kekuatan agar kami tekun dalam iman serta menghayati iman kami dengan perbuatan nyata sehingga kami hidup oleh perbuatan-perbuatan iman di dalam kasih karunia Allah. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian siaran mimbar agama Katolik. Terima kasih. Salve.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

di tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian beberapa teman-teman religi Nasrani selepas dari acara mimbar agama Kristen Katolik di malam hari ini yang telah kita lalui bersama dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.15 menit waktu Indonesia Timur, jelang pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kembali kami hadirkan beberapa informasi terupdate terkini yang kami kutip dari berbagai portal resmi lain, seperti portal resmi kami di rri.co.id yang dapat Anda akses juga melalui smartphone Anda. Dari Nabire, antusiasme penyambut pembukaan Piala Dunia 2026 terasa begitu meriah dari Kabupaten Nabire. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam 11 komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia menggelar konvoi bersama dengan titik kumpul di kawasan Pantai Nabire pada hari ini, ya, tadi sore. Konvoi tersebut menjadi simbol semangat persaudaraan antar pendukung sepak bola dunia sekaligus bentuk dukungan terhadap turnamen terbesar yang akan resmi dimulai pada hari Kamis 11 Juni 2026 besok. Koordinator kegiatan sekaligus Ketua Fans Brasil Nabire, Jeco Begao, mengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan komunitas pendukung dari 11 negara yang telah lama aktif di Nabire. Sebelum pelaksanaan, panitia telah berkoordinasi dengan Polres Nabire dan memperoleh izin melalui satuan lalu lintas dengan sejumlah aturan yang wajib dipatuhi seluruh peserta demi menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Jack, urutan konvoi ditentukan melalui sistem undian. Hasilnya, komunitas pendukung Senegal mendapat kesempatan berada di barisan terdepan, sementara Jerman berada di posisi terakhir. Dikatakan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya milik komunitas Brasil, melainkan ajang kebersamaan seluruh pendukung negara peserta Piala Dunia di Nabire. Sebagai koordinator, Jeco bertugas mendampingi seluruh komunitas agar pelaksanaan konvoi berlangsung aman, tertib, dan sesuai aturan yang telah disepakati bersama pihak kepolisian. Selain menggelar konvoi, komunitas fans Brasil Nabire juga telah menyiapkan agenda nonton bareng atau nobar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Kegiatan tersebut dipusatkan di gedung olahraga GOR Kota Lama Nabire sebagai home base komunitas. Sementara itu, pihak kepolisian mengingatkan seluruh peserta agar menjaga keamanan selama konvoi dengan tidak membawa atribut di luar kegiatan, tidak konsumsi minuman keras, serta tetap mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor diwajibkan menggunakan helm, sedangkan pengendara mobil diminta tetap disiplin demi keselamatan bersama. Jelang dimulainya Piala Dunia 2026, Jack juga menyampaikan optimismenya terhadap timnas Brasil.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Relas panggilan kepada tergugat nomor 6/PDT.TG/2026/PNAP pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 6/PDT.TG/2026/PNAP tanggal 13 Februari 2026, telah memanggil Novelina Sani, bertempat tinggal di sesuai KTP, di Yokatapa, Desa Yokatapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, atau sementara ini berada di Kampung Mambah, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire, Senin 14 September 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, dalam perkara perdata antara Saul Dwi Tau sebagai penggugat lawan Novelina Sani sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui RRI yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.
1: Nabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Nabire malam ini.
2: Abah boleh pinjam duit?
3: Hah, apalah kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit Teh?
2: Ayolah Teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit Eta lebih.
3: Ah, enggak ada duit Teh. Cek kali kau nih. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, Teh ada saran.
2: Boleh lah Teh, di mana awak pinjam? Di mana Teh? Atau bos Teh?
3: Ah, ya enggak lah. Kamu nih ketinggalan zaman ya. Sekarang nih ya, Ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
2: Memangnya Ete sudah pernah pinjam online?
3: Belum. Tapi Ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, Ete bantu cari situsnya. Ayo cepat.
2: Boleh lah Teh, ayo.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lagi ngapain kalian nih?
5: Ini lagi pinjam duit secara online.
4: Stop. sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
2: Hah? Masa iya?
4: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
2: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
3: Ya kan, Ete gak tahu.
0: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.

0: itu.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajakkan untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro3 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Kurui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami sudah menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, ya, itu berat seru baik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib, mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung minum,
16: susunya.
13: Langsung diminum segar, sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa mudah kembali.
16: Enak. Asal ganteng.
13: Iya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktaba Abdullah bin Abbas. Silakan.
15: Yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Kembani sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Edo Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi, yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Lali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syarikat Islam dan Pendidikan Daerah serta Panitia Daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dia mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Tabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diatur oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di semua titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Wana, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
1: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
0: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
2: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
0: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
4: The coaches of Vietnam national team attend to this match that
5: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
6: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
5: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
7: Ya, jadi yang mereka pasti memantau, karena sama lihat dari Thailand itu mengetahui kita, mereka pasti menjadi comoran, bilang, kemudian,
5: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Pro 1 RRI Nabire

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar Radio Pro Satu Nabire, di mana saja Anda berada, terima kasih masih mendengarkan siaran kami Radio Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 21.54 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio. Untuk hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026, dengan judul Cinta Menemukan Jalannya, produksi kali ini dari RRI Bandung. Kami informasikan juga, jangan lewatkan untuk mengikuti acara Ruang Rindu Nasional di pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur. Langsung ya, kami streaming ataupun relay ya, siaran berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah! Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Pendengar, kami ajakkan nanti kita ikuti acara Ruang Rindu Nasional dari Pro 3 Jakarta.
2: Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

0: denting lagu-lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh
1: iya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama
1: di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kau saya tahu. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nggak lupa kan, Lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh Lali apa namanya? Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situ lah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngunuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya, ya enggak kita ngomong dulu ya,
1: kompilasi. Ya.
0: Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, misalnya keluaran misalnya Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebelahnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya, Rek. Ya, ya. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Cute, ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar penyiar pertanyaannya ya. Mas Bang Albert.
2: Malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Oke,
1: Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Bang
0: Benijo.
1: Benny juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi, provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya
1: Pak Gubernur. Oke, Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan, silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul,
3: saya lagu-lagu mancanegara yang di-cover ke Indonesia, di-translate atau di-cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di-cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan,
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung bertanyanya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, penama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam buat semuanya, tempat terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan
6: di Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
6: Okay.
1: Oke, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi ya, dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya, betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi Johan kayak Untung. Ini. Kayak lagunya Badelio.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu
1: oke. Iya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Prosatu di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Ya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Ya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam, kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Tujuh bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap, Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong, ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2-3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu
1: Nurula.
2: Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personalnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sidi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, nggak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits mendapat
1: BET
2: Award.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantasan ini Mbak Ita juga nggak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus,
1: Mas. Mas. Kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Karena di sisi para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam, bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, yeah. mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang, formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: dan saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, yeah. waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Paninata masih ada, dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Triutami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
2: Nih, memang ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oke, siap kalau begitu. Secara solo, lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke.
2: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya. Saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya sukses tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas kembali Dedi.
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Dedi. Jumpa Mas.
2: Sampai jumpa
0: Dedi.
2: Ya, selamat malam. Halo kita.
0: Halo. Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi,
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Dedi Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Ya. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya, semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Tita cantik, selamat sehari bersama
1: Mas. Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita, selamat.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Anda sehat, Anda semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
1: Ya.
0: Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun? Itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Yati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Yap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle Gazi.
0: Selamat malam, Uncle Gazi.
1: Selamat malam, Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Yudi. Sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar ruang rindu ini?
1: Ya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
0: Oke,
1: Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insya Allah, Mbak.
1: Ya.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi, buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, harus ditunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Saya memori lewat lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape.
1: Api dong.
0: Saya.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan, Bang. Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kali kalau Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet.
1: Iya, ya, boleh banget ya.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya, apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam. Yang
1: boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
7: Okay. Nah, okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir ini.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Halo Ria. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ya?
0: Nanti. Ada, lagi minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya, nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya, apa-apalah. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Dari lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep. Itu pasti ada.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Nah, itu dia. Nanti tolong dong, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, siap.
0: Pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
8: di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung. Ya.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi, sehat
1: ya.
8: Lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Pak Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Ciguria.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ayah. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan?
1: Ada kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Orang Surabaya lagi Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: Mas. Iya Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama orang Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya? Oh
1: iya kan,
0: iya iya iya
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain. Apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya.
1: Iya rekaman, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas.
0: Nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung.
1: Ya,
0: kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Mbak Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayo langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil, Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Ah, oke. Okay.
1: Eh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Kecil. Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya itu Untung dari mana gitu ya.
0: Okay.
3: Tapi pas saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke. Okay.
3: Ya, karena namanya
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, tunggu ya.
1: Nanti
3: akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Tempe.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya.
4: Mas Yudi Ismail alias Koko. Cinta kepadamu
1: takkan berubah.
0: Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Ya,
0: oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat dan selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ama di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, siap. Untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Arif ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan kita di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya
5: Mbak. Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RR ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Deheng, ya?
1: Akun Deheng House, Instagramnya Deheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
1: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di Deheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Deheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sampai tadi ditanya ya.
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Sama ngerti nggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Watu, Glenn Fredly,
0: Alex
6: Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Benar. Kikinya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sibi dong.
0: Bukan teman lain
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sibi.
1: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
6: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
6: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan. Seru ya Mas, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
6: Nah, orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
6: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
6: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
1: Iya, ya.
0: Iya, ya.
1: Aduh,
0: kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
6: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
6: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
6: itu hanya harus dilihat. Iya, toh?
0: Betul. Mas.
6: Mati itu nggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul ya, Mas, setuju banget.
6: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh, saya sekarang 71.
0: 71, oh, ya Allah, semangat terus.
6: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
6: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
6: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri kan itu ya. Jimatnya nih. Kok udah masih di
0: jimat? Jimatnya ya Allah. Dino jimat lah.
6: Nah hilang, mis hilang kekuatannya.
0: Nah itu kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
6: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
6: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
6: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono, rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalo cover.
6: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih. Jadi kalau di buku
1: nih.
6: Itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
6: gak
1: Billboard
6: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kabeh Mas.
6: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, ya toh, jadi aku sih paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
6: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
6: Ono, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
6: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: kan
0: siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
6: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya
6: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
6: Ya lumayan ya, Mas. Sekeluruh
1: iya,
6: itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
6: Iya, iya.
1: Iya. Pernah nggak, Mas?
6: Nggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi naik manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi. Single
1: terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku...
0: Halo, Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung dengan lagi.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ini yang barusan sama aja. Mbak Ita.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yonjen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta aja. Itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret, Mas.
0: Internasional, itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang

0: era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi udah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
1: Udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak. Iya,
2: kita di Bintaro, Mas.
1: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
1: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
1: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
2: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
1: Iya.
2: Iya, memang beda AI sama zaman kita
1: hebat,
2: dulu.
1: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
2: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
1: Iya.
2: Beda kan, dengan yang mama. Asli pastinya.
1: Bagaimanapun iya,
2: yang asli itu tetap yang
1: asli, ya,
0: tetap
1: iya.
0: Asli lo,
2: asli
0: lo
2: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
1: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
2: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
1: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
1: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman. Mm-hmm. Ibunya dia itu Wong ini apa Indian?
0: Wong Indian.
1: Oh, iya. Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, papahnya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
1: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus. Bukan A biasa,
2: ya, bukan agak bisa. Karena plus-plus yang pakai ya Mas. Iya.
1: Oh, plus itu mau. Kalau pijat kan pijat plus-plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
1: Ora ono
0: lingkungan.
2: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
1: Tahu nggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia nggak lahir Surabaya, mantoknya nggak dapet.
0: Iya jane Mas.
1: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
2: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
1: Iya,
2: enggak
1: ketemu suwe. Ya, cuk ngono mesti asik Surabaya.
0: Oke. Ini ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam,
1: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
2: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
2: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar itu hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
1: Oh iya, tujuh
0: Tembara.
1: Aku tinggal di sana.
2: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya, betul sekali.
2: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
1: Iya, betul.
2: Oh, betul
0: Mas Gilang sampean.
2: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
1: Iya, Arga namanya.
2: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
1: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
2: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan Untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali.
2: Mantap.
3: Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Ya, legend juga.
2: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
2: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
2: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
2: Monggo Mas Gilang.
1: Oke, Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, apik.
2: Apik wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
2: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Yopo kabare?
1: Yo kabare apik-apik baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
2: Bener banget juaranya
4: ini. Itu song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
1: Iya
4: ya kan?
0: Betul.
2: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
2: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
2: Ada. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
1: Maklum Teteh lebih ya, banyak. Aku nyanyi.
4: Teteh lebih juga banyak dengar song covernya Jogon. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputar aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi
2: mengulang.
0: Siap.
4: Ya, Mas Ilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal
0: dong.
4: Nah, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Kirang. Untuk Cak Johan.
1: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
2: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
2: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
2: Bye
0: bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
5: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum. Betulah, wabarakatuh Mbak Ita.
2: Iya, Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
2: Iya.
5: Ya, selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
1: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
2: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
1: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Iya,
1: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
2: Betul, Pak.
1: Lain kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
2: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
2: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
2: iya,
5: buat Bang Yudi.
2: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
1: Siap,
5: semoga
1: sama-sama.
5: Sukses ke depannya, dan juga buat Tujuh Bintang juga.
2: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya, iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Pak Yudi, buat Pak Yudin di Minahasa, ada buat Teh Dinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa?
2: Ciptaan siapa, Mas Johan?
1: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
1: Seruling di Lembah Sunyi.
2: Siap-siap.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Mm-hmm. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
1: Mm-hmm. Album terakhir itu yang 98.
2: Yang terbaru, Mas.
0: 98 ya?
1: Iya.
2: 98 udah lama dong, Mas.
1: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
1: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
1: 86.
2: Oh, 86.
0: 86. Ya. Siap kalau
1: pas
0: begitu.
1: Ada filmnya dulu yang
2: Ranjo-Ranjo Cinta ya. Paramitaru Sadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
0: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
2: Mengcover lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
1: mirip.
2: Ya, namanya juga
1: nah, itu yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus menjiwai juga vokalnya, karakternya. Emang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu rupanya.
2: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
2: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
1: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
1: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
2: Dari pertama
1: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
1: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
2: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Park itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
2: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan ini.
0: Mas Johan ini ya.
2: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini iya, ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
1: I know your eyes in the morning sun, I feel you touch me with the pouring rain, and the moment that's the wonderful for me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm.

0: sama-sama merdunya. Okay. Oh, luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Apa Anggrek Bulan. Bulan. Salam Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Iya, sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh ya, kan? Iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya. Double S.
0: Double S.
1: Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Ya,
2: Prapto,
1: nama aslinya Prapto.
2: Esther, ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, dia yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunari sama Prapto, diajakin ke TVRI
2: Surabaya. Itu
0: Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
2: Ya, itu ya. kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa Mas? Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Dari pengamen orang Pak Pis, you know. Nang Surabaya nu Pak Pis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ngamen. Ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, iya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio. Berapa?
2: 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000.
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, biasa, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh alah, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya.

Pendengar, dengan irama musik ini bakal berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabila Lintas Pagi, Lintas Siang hingga di malam hari ini ya. Di edisi hari Rabu 10 Juni 2026 yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Lalu gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Sambiri penyiar Anda, dan ada rekan Erika Yohanes di teknik dan Bung Ian Cikorwa di pemancar radio. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di hari ini bersama kami dari pagi hingga di malam hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami akan bertugas guys, temani hari Kamis batik Anda. Tentunya dari pagi hingga malam. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Kamis 11 Juni tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama saya Flan Ilwan. Mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Agar Anda bersama Bro 1 RRI Nabire, ya tentunya di Nabire pagi ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, bersama Bung Abijan Adam dan juga Bung Timotius Van Indi, ya, pemancar radio menemani Anda. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat, ya tentunya tidak kekurangan apapun. Dan juga menyapa untuk Anda yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda, ya tentunya semoga sukses selalu. Ya, masih berada di tempat tidur, untuk segera bangun dan juga melaksanakan berbagai aktivitas Anda, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu, karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, ya, untuk bernafas dan juga bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Dan juga mendengar saat ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Pro 1 RRI Nabire, sebagai awal perjumpaan kita hingga pukul 5:30 atau kurang lebih 30 menit ke depan, ya, menghadirkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Nabire pagi ini.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: pagi ini.
1: Pendengar, beberapa teman Lintas Agama yang bersuci menemani Anda saat ini mentar kita pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan juga selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk kita dengarkan bersama siraman rohani agama Buddha yang akan disampaikan oleh Ernawati berikut ini.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada pagi yang cerah ini kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Rohani Agama Buddha yang disiarkan melalui RRI Nabire. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah Dhamma Cahaya Kehidupan.

tanpa terasa kita sudah di pertengahan tahun 2026. Di tahun ini kita membuka harapan dan cita-cita yang baru. Walau tentu kita tidak melupakan berbagai macam pengalaman yang telah kita alami dan kita lalui. Apakah itu pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan, yang membuat hati kita bahagia atau sebaliknya, yaitu pengalaman yang menyedihkan, mengerikan, bahkan yang memilukan. Pengalaman adalah modal atau bekal kita untuk melangkah lebih lanjut. Pengalaman juga merupakan benih yang harus kita pupuk dan pelihara. Bila mana

Benih itu baik dan juga merupakan benih yang harus kita lebur dan lenyapkan bila mana benih itu buruk. Memang hidup ini bukanlah mimpi, bukan pula sandiwara yang disutradarai seseorang atau makhluk, dan bukan juga objek untuk bahan cobaan, serta bukan pula untuk dimain-mainkan atau asal-asalan. Kehidupan ini begitu kompleks dan rumit. Dalam Sutta Pitaka bagian Dhammapada ke-14 182, Sang Buddha bersabda, "Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengar ajaran benar. Begitu pula, sungguh sulit munculnya seorang Buddha." Dalam sabda tersebut, beliau menerangkan dengan begitu jelas bahwa sungguh sulit kehidupan manusia. Hal ini mencerminkan kalau hidup ini bukan sekedar mimpi yang terjadi hanya sesaat atau khayalan yang begitu mengasyikkan, menggiurkan, dan menghanyutkan. Hidup ini bukan khayalan yang mengasyikkan, yang membuat orang mengandai-andai dan mengharap. Seandainya orang tua saya adalah raja, saya menjadi pangeran yang hidup di istana raja. Seandainya orang tua saya konglomerat, saya menjadi orang kaya, banyak memiliki mobil. Kalau saya mau ke wihara, tidak susah-susah mencari metro mini, banyak memiliki rumah seperti Pangeran Siddhartha. Kalau musim hujan seperti sekarang, saya bisa tinggal di rumah musim hujan dan lain-lainnya. Selain itu, juga memiliki tempat rekreasi sendiri. Ada kebun bunga, kebun buah-buahan, dan kebun binatang yang di dalamnya ada singa sang raja hutan, jerapah si leher panjang, dan monyet-monyet yang lincah. Maka kalau saya sedang suntuk dan stres, dapat bermain-main sepuasnya di taman rekreasi. Hidup ini harus dijalani dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Seperti seorang pengendara mobil di tengah-tengah keramaian dan hiruk-pikuknya ibu kota Jakarta ini. Bila mana pengendara itu tidak disertai dengan kesadaran dan kewaspadaan penuh, maka dapat terjadi keserempetan, tabrakan, dan kecelakaan. Demikian pula kehidupan ini, apabila kita tidak selalu menjaga dan mengembangkan kesadaran, maka bisa terjadi pertengkaran, perkelahian, dan percekcokan. Kadang kita mendengar pertanyaan demikian, mengapa dalam kehidupan dewasa ini sering terjadi percekcokan, perkelahian, dan pertengkaran? Dan jawaban dari pertanyaan itu mengatakan, karena kondisi lingkunganlah penyebabnya, yaitu adanya krisis moneter, krisis ekonomi, krisis keyakinan, krisis pemimpin, krisis keamanan, dan lain-lainnya, sehingga masyarakat mudah melakukan tindakan yang brutal. Saudara, memang nampaknya benar argumen tersebut di atas, bahwa lingkunganlah penyebabnya, hingga terjadi peristiwa-peristiwa dewasa ini, yang begitu terkesan dan terpatri di ingatan atau sadar kita. Dalam Manggala Sutta, Sang Buddha mengajar dan menerangkan bahwa hidup di tempat yang sesuai berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Dengan begitu, memang lingkungan cukup berpengaruh pada kehidupan kita. Tetapi, kita harus ingat bahwa kehidupan kita difaktori tiga aspek kehidupan, yaitu alam semesta atau lingkungan, alam pikiran, dan realistis hidup. Lingkungan memang cukup berpengaruh, tetapi pikiran lebih daripada pengaruh belaka. Dalam Dhammapada 1, 2, dan 3, Sang Buddha bersabda, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagai roda peldati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pimpinan. Pikiran adalah sebagai pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Sungguh benar bahwa alam pikiran lebih daripada pengaruh dalam kehidupan kita. Justru pikiran inilah pemegang peranan terbesar dalam kehidupan kita. Segala problem dan masalah timbul dari pikiran. Segala keruwetan dalam kehidupan ini dimulai dari pikiran. Karena pikiran kita yang berpegang pada pengertian dan pemahaman salah itulah yang menjadi penyebab dari keruwetan dan kekecauan hidup. Memang dikala kita sedang melakukan aktivitas, kita tidak melihat atau merasakan bahwa pikiran kita selalu bergolak atau bergerak. Namun kondisi itu
dapat kita rasakan bila mana kita sedang dalam keadaan rileks, tidak tegang, dan dalam keadaan nyaman dan tentram. Hal ini juga bisa kita lihat dan rasakan bila mana kita sedang melakukan meditasi, betapa rumit dan kompleks kehidupan ini. Maka tidak heran bila mana dalam ilmu kedokteran kita mendengar kata organ. Dalam arti umum, organ adalah organisasi. Oleh karena itu, jelas bahwa dalam kehidupan kita, yaitu badan atau jasmani ini juga terberorganisasi. Organisasi adalah kumpulan dari berbagai unsur individu atau personil. Maka tidak heran bila mana dalam organisasi sering terjadi perselisihan paham atau beda pendapat, saling menyalahkan dan saling menjatuhkan antara satu sama lain. Mengapa dalam rumah tangga selalu ribut antara suami dan istri, anak dan orang tua, kakak dan adik, mertua dan menantu, atau dalam lingkungan rumah tangga, teman atau sahabat, family dan saudara, tetangga sama tetangga? Pada dasarnya adalah kita tidak memahami atau mengetahui alam pikiran diri kita sendiri dan alam pikiran orang lain. Sebagai contoh, mengapa anak ribut sama orang tua? Mungkin kita akan langsung memvonis sang anaklah yang salah. Dia tidak menurut atau tunduk pada perintah orang tua. Sepertinya pernyataan itu benar 100%, tetapi saya akan mencoba memberikan sajian lain. Daripada yang mungkin selama ini kita telah ketahui, di atas tadi telah dijelaskan bahwa kita ini tidak peka atau tidak mampu benar untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan situasi pikiran orang lain. Maka demikian pula sesungguhnya sang orang tua tidak memahami jelas kondisi pikiran anaknya, sehingga terjadi keributan. Coba kita bayangkan, sang anak pagi-pagi sudah berangkat sekolah. Di sana dia langsung dihadapkan dengan banyak dan rumitnya pelajaran sekolah yang harus diselesaikan. Sore hari pulang ke rumah dalam kondisi pikiran yang penat, tegang, dan stres. Tiba-tiba orang tua langsung menghakimi dengan kata-kata yang keras, disuruh begini dan begitu. Dalam kondisi seperti ini nih, saya gambarkan seperti orang mau menuangkan air madu atau air susu ke dalam gelas. Tetapi orang tersebut tidak melihat jelas gelasnya, apakah sudah penuh air atau kosong. Kita bisa membayangkan bila mana gelas itu ternyata penuh dengan air, apa yang terjadi? Walau air itu sungguh bermanfaat atau berkhasiat, tetapi air itu akan tumpah dengan sia-sia. Pemahaman seperti inilah yang dewasa ini kita miliki, sehingga tidak heran bila mana antara kita sering terjadi keributan dan percekcokan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan pemahaman dan penyelaman dhamma, sehingga kita memahami dhamma tidak setengah-setengah. Selain kita buka harapan dan cita-cita baru, semoga apa yang belum tercapai bisa terrealisasi tahun ini. Demikianlah dhamma desana yang telah saya sampaikan pada pagi hari yang cerah ini. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program keluarga harapan PKH dan bantuan sembako tahap 2 tahun 2026.
3: Ada dua program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada BNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani.
2: Ketua DPRK Kabupaten Nabire turut ambil bagian dalam konvoi fans Piala Dunia yang digelar di Pantai Nabire Rabu kemarin.
4: Ini kan kita harus menghargai pemerintah daerah, pihak yang mana. Dalam hal ini kan Pak Kapolres mendukung untuk bagaimana bisa melaksanakan konvoi.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako tahap 2 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MB garis datar A01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Penyaluran bantuan tersebut resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Senin 15 Juni 2026, di mana kegiatan penyaluran dipusatkan di Jalan Pepera guna memudahkan masyarakat penerima manfaat dari kedua distrik dalam memperoleh hak bantuan sosial mereka. Program bantuan sosial tahap kedua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Secara nasional, penyaluran PKH dan bantuan sembako tahap kedua tahun 2026 memang berlangsung pada periode April hingga Juni 2026. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nabire, Agustina Papare, saat ditemui, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Ia mengimbau kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar agar datang sesuai jadwal dan membawa dokumen yang diperlukan saat pengambilan bantuan. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama petugas pendamping sosial terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.
3: Ada dua program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada BNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani. Kalau nama NIK cocok, kami layani. Program dari Kementerian Sosial, ada dua program, ada program PKH. PKH itu program Keluarga Harapan dan ada program sembako sendiri yang ditangani langsung dari teman-teman TKSK. Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini mungkin bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Jadi di sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu. Sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya. Jadi di sini ada komponen lansia, ada komponen disabilitas, komponen anak, anak sekolah, dan kesehatan. Kesehatan itu dari ibu hamil, dari anak usia dini, terus komponen pendidikan dari anak SD sampai dengan SMA. Jadi dibayarkan per komponen ini. Misalnya satu kartu keluarga itu udah punya komponen lengkap ini. Ada SD, SMP, SMA. Itu bantuannya bervariasi. Ada yang sampai dapat di 2 juta, 3 juta lebih. Jadi berbeda dengan program sembako. Kalau sembako saja cuma 600 ribu.
2: Warga masyarakat penerima manfaat di Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan selama proses penyaluran berlangsung, serta menjaga ketertiban demi kelancaran pelayanan kepada seluruh penerima bantuan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Kamar Dagang Industri Kadin Papua Tengah berkomitmen memperkuat ekonomi daerah serta membekali pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan investor yang masuk dari luar Papua Tengah. Robi Vanini melaporkan selengkapnya.
4: Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah Alexander Gobai menegaskan bahwa Kadin Papua Tengah berkomitmen mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Menurutnya, selain mendorong kolaborasi pengusaha lokal dan investor luar, Pihaknya juga berkomitmen memperkuat ekonomi daerah dan membekali pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan investor yang masuk ke wilayah Papua Tengah. Alexander Gobai juga menjelaskan bahwa melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah, dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah yang dirangkai dengan peluncuran koperasi induk Koperasi Honai Papua Tengah Terang yang telah diselenggarakan di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire Selasa 9 Juni 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Kadin Papua Tengah juga bertekad dalam menciptakan wirausaha melalui program pelatihan dan pendampingan khususnya bagi generasi muda. Untuk itu, Kadin Papua Tengah akan berkolaborasi dengan Yayasan Somatua untuk melatih keterampilan tenaga kerja lokal.
5: Kadin dalam waktu dekat atau minggu ini juga kita akan kerjasama dengan Somatua, Yayasan Somatua. Kenapa kita kerjasama dengan Somatua? Somatua ini kan bergerak di bidang pelatihan. Jadi kita kasih sekolah kan istilahnya semacam sekolah lah pelatihan. 5 atau 6 orang, 10 orang, kita latih mereka untuk berwirausaha. Cara berwirausaha seperti begini, cara perputaran uang seperti begini, bisnisnya seperti ini. Tetapi itu Kadin dalam tahun ini kita akan menyiapkan beberapa lapangan pekerjaan kecil-kecil saja. Buka fotokopi, ya, buka percetakan, pencucian mobil. Jadi begitu mereka setelah selesai sekolah di pelatihan ini, mereka sudah punya tempat kerja. Jadi kita dalam waktu dekat akan MOU dengan Sumatera, tapi ini para investor juga sudah datang ke sini agar memberikan kita pemahaman soal bisnis supaya kita bisa ngobrol lebih jauh supaya apa yang bisa kita buka di Papua Tengah. Cukup ya kecil-kecil saya dulu, selanjutnya kita berpikir yang besar-besar. Mereka bisa kerja di fotokopi, minimal 1, 2, 3 bisa kita buka, percetakan atau penyucian mobil yang gampang-gampang saya dulu, supaya wawasan mereka untuk berwirausaha termasuk saya juga bisa belajar di situ supaya berpikir yang lebih besar.
4: Di samping itu, Kadin juga mendorong pembangunan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, kopi, peternakan, ekonomi kreatif, hingga pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Semua ini dilakukan agar ekonomi Papua Tengah tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, tetapi tumbuh secara lebih kuat dan berkelanjutan. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menutup kegiatan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan Ewali Data pada SIPD RI tahun 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Horizon Diana, Kabupaten Mimika. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan data pembangunan yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. Berikut laporan rekan kami, Veronica Sandra, dari Mimika.
6: Kegiatan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan Ewali Data pada SIPD RI tahun 2026 resmi ditutup pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah dari Provinsi Papua Tengah dan 8 kabupaten ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di wilayah Papua Tengah. Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi serta Informasi Pembangunan Daerah Baperida Papua Tengah, Septian Pasaribu, mengatakan kegiatan tersebut menghasilkan peningkatan pemahaman aparatur pemerintah terkait pelaksanaan satu data, penginputan ewali data serta penginputan data dan evaluasi pembangunan daerah atau DALOV pada aplikasi SIPD RI.
7: Hasil yang kami dapatkan yang pertama peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur ASN pada kabupaten dan provinsi Baperida maupun Kominfo terkait pelaksanaan satu data. Yang kedua pemahaman terkait penginputan ewali data pada SIPD RI. Yang ketiga penginputan DALOV ada aplikasi SIPD RI juga. Ini nanti akan menjadi kegiatan tahunan kita dalam melakukan penginputan. Mungkin itu hasil-hasil yang kita akan tindak lanjut ke depan.
6: Ia juga berharap seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan kerja di perangkat daerah masing-masing.
7: Harapan saya dari Baperida, kami berharap teman-teman yang hadir hari ini bisa mentransfer knowledge ilmuannya ini ke teman-teman di perangkat daerah masing-masing. Karena jujur saya dalam hal penginputan data maupun dalam hal pelaksanaan penginputan DALEF ini perlunya kerjasama tim. Jadi kasubag program pada masing-masing perangkat daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu dukungan dari teman-teman pada bidang-bidang di OPD-nya.
6: Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola data daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan.
8: yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan menuju Papua Tengah yang maju. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Demam Piala Dunia 2026 terasa di Kabupaten Nabire. Para pendukung timnas Belanda secara swadaya menyulap sebuah taman yang sebelumnya kurang terawat menjadi taman orange dengan nuansa khas negeri kincir angin. Berikut Nur Fabiana menurunkan laporannya.
9: Semangat menyambut Piala Dunia 2026 ditunjukkan para penggemar timnas Belanda di Kabupaten Nabire. Tidak hanya menyiapkan atribut dan konvoi, pendukung timnas Belanda secara gotong royong mengubah sebuah taman yang sebelumnya kurang terurus menjadi taman oranye yang kini menjadi tempat berkumpul para penggemar sepak bola. Taman yang didominasi warna oranye tersebut dihiasi berbagai atribut khas Belanda mulai dari bendera Belanda hingga miniatur kincir angin yang menjadi ikon negeri kincir angin. Keberadaan taman tersebut pun menarik perhatian masyarakat dan menjadi simbol semangat para pendukung timnas Belanda menjelang perhelatan Piala Dunia 2026. Pengerjaan taman dilakukan secara swadaya oleh para fans yang berasal dari berbagai wilayah di Nabire. Selain dicat dengan warna oranye sebagai identitas timnas Belanda, kawasan tersebut juga dilengkapi penerangan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat pada malam hari. Ketua fans timnas Belanda Kabupaten Nabire, Esilius Yoweni, saat ditemui tim LPP RRI Nabire pada Rabu 10 Juni 2026 menjelaskan, pembangunan Taman Oranye dilakukan atas inisiatif bersama para pendukung Belanda untuk menghidupkan kembali taman yang sebelumnya tidak terawat.
10: Untuk kami bangun taman ini, kami adakan rapat bersama dengan fans Belanda, terwakil dari korul-korul yang ada, kami duduk bicara bahwa tempat ini dibangun oleh pemerintah, tapi sampai dengan kemarin-kemarin kita lihat bahwa tempatnya tidak terurus, makanya kami insentif untuk kami coba dengan momen Piala Dunia ini kami bikin Taman Belanda ini, kami cat orange biar melambangkan bahwa Belanda adalah orange, dan ini adalah swadaya murid dari kami. Tempat ini gelap, kami berusaha untuk kasih pasang penerangan listrik, jadi sementara listrik sudah menyala kalau malam hari.
9: Tidak hanya warga kota Nabire, antusiasme pendukung Belanda juga datang dari sejumlah distrik, salah satunya distrik Jaro. Mereka rela menempuh perjalanan untuk berkumpul dan meramaikan pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Bagi para pendukung timnas Belanda, keberadaan Taman Oranye tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga simbol persatuan antar pendukung. Mereka berharap semangat Piala Dunia dapat menjadi ajang mempererat persaudaraan dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif. Pendukung timnas Belanda dari distrik Jaro, Nico Kaiwai, mengajak seluruh pendukung dari berbagai tim peserta Piala Dunia untuk menjaga persahabatan selama berlangsungnya pertandingan.
11: Untuk Bapak sendiri dari versi Belanda, saya harap kepada seluruh penggemar Belanda di Kabupaten Nabire berupa Tengah dan seluruh fans dari seluruh distrik, kami mohon untuk dalam pertunjukan pertandingan Piala Dunia ini, menang atau kalah, kita terusnya jadi mahal dengan teman lain karena kita terus meramaikan event ini. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan mewakili fans Belanda Kabupaten Nabire berupa Tengah dari Jaro. Terima kasih.
9: Kehadiran Taman Oranye dengan miniatur kincir angin dan bendera Belanda ini pun menjadi simbol semangat, kreativitas, serta kebersamaan para pendukung timnas Belanda di Nabire dalam menyambut Piala Dunia 2026. Nur Febriana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua DPRK Kabupaten Nabire, Nancy Urabai, turut ambil bagian dalam konvoi fans Piala Dunia yang digelar di Pantai Nabire Rabu kemarin. Dalam kesempatan itu, Nancy menunjukkan dukungannya kepada tim nasional Belanda yang telah menjadi tim favoritnya sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP. Berikut laporan dari rekan kami Jeffrey Panjaitan.
2: Ketua DPRK Kabupaten Nabire, Nancy Urabai, turut ambil bagian dalam konvoi fans Piala Dunia yang digelar di Pantai Nabire Rabu 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Nancy Urabai kembali menunjukkan dukungannya kepada tim nasional Belanda yang telah menjadi tim favoritnya sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Di hadapan para pendukung dan masyarakat yang hadir, Nancy mengaku kecintaan terhadap timnas Belanda telah tumbuh sejak lama dan tidak pernah berubah hingga saat ini. Selain memberikan dukungan kepada tim favoritnya, Nancy Urabai juga mengajak seluruh pendukung negara peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan konvoi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Menurutnya, seluruh peserta konvoi harus mengikuti arahan yang telah diberikan oleh aparat keamanan, khususnya Kapolres Nabire, demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif.
12: Ini kan kita harus menghargai pemerintah daerah, pihak keamanan. Dalam hal ini kan Pak Kapolres mendukung untuk bagaimana bisa melaksanakan konvoi. Jadi saya berharap untuk fans Belanda jaga pas semua yang sudah diarahkan oleh Kapolres. Kita jaga ketertiban, kita disiplin di jalan raya supaya cepat, tidak boleh lewat bahu jalan dan tidak boleh umpal-umpalan. Supaya kita bisa konvoi dengan tertib dan kembali juga. Ini kan cuma sekedar hobi saja, senang saja. Jadi bukan cuma tim Belanda, semua tim-tim yang lain. Tim-tim yang lain mari kita jaga ketertiban hari ini konvoi. Yang main bola kaki sakit pun di negara luar sana, bukan kita orang. Kita ini cuma merayakan saja, rasa senang saja.
2: Konvoi fans Piala Dunia di Pantai Nabire diikuti oleh 11 basis fans peserta Piala Dunia berlangsung meriah dengan diikuti berbagai komunitas pendukung negara peserta. Para peserta tampak membawa atribut dan bendera negara favorit masing-masing sekaligus menunjukkan semangat sportivitas dan persaudaraan di tengah euforia pesta sepak bola dunia. Jeffrey Penyetan melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 menyajikan pertandingan menarik pada babak penyisihan grup. Sebanyak 4 pertandingan digelar Rabu sore 10 Juni 2026 di dua venue berbeda, yakni lapangan Sabta Marga Kodim 1705 Nabire dan lapangan Batalion 753 Arvita. Arnaud Sariam melaporkan selengkapnya.

Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 menyajikan pertandingan menarik pada babak penyisian grup. Sebanyak 4 pertandingan digelar Rabu sore 10 Juni 2026 di dua venue berbeda, yakni Lapangan Sabta Marga Kodim 1705 Nabire dan Lapangan Batalion 753 Arvita. Di Lapangan Sabta Marga, pertandingan grup A mempertemukan juara bertahan Dogiai Star FC melawan Gorano FC. Sementara pada laga lainnya dari grup B, Pane 2 FC berhadapan dengan Raja Wali FC. Hasil mengejutkan terjadi saat Gorana FC berhasil menumbangkan Dogiai Star FC dengan skor 2-0. Kemenangan Gorana FC menjadi sorotan karena diperkuat sejumlah pemain yang juga membela Persinap Nabire. Pada pertandingan kedua, Pane 2 FC tampil dominan dan sukses mengalahkan Raja Wali FC dengan skor telak 4 gol tanpa balas. Sementara itu di Lapangan Batalion 753 Arvita, pertandingan grup C mempertemukan Bapirida FC melawan Nabarua FC. Meski pertandingan berlangsung di tengah cuaca hujan, Nabarua FC mampu meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bapirida FC. Sedangkan laga dari grup D antara Koteka FC dan PSBR Nabire Barat berlangsung sengit. Koteka FC akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Panitia juga telah merilis jadwal pertandingan yang akan digelar hari ini Kamis 11 Juni 2026. Di Lapangan Sabta Marga Kodim Nabire, pertandingan pertama dari grup E akan mempertemukan Nabire Timur melawan Aslasta FC. Selanjutnya dari grup F, Ahad FC akan menghadapi Junior FC. Sementara di Lapangan Batalion 753 Arvita, laga grup G akan mempertemukan PIA FC melawan Embun Mamai. Sedangkan pertandingan grup H akan menghadirkan duel antara PS Simapitoa melawan Raffren FC. Babak penyisian turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 diperkirakan akan semakin menarik seiring persaingan ketat antara tim untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Masyarakat pun diharapkan terus memberikan dukungan positif demi suksesnya turnamen sepak bola terbesar di Kabupaten Nabire tersebut. Arnold Saudila melaporkan.

0: Berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Rabu 10 Juni 2026 di Pasar Kalipupuk Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 10 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp65.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp150.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp45.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Labire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako Tahap 2 tahun 2026. Ketua DPRK Kabupaten Labire, Nancy Urabai, turut ambil bagian dalam konvoi fans Piala Dunia yang digelar di Pantai Labire, Rabu kemarin. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Nelwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3labire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Relas panggilan kepada tergugat nomor 6/PDT-3/2026/PNAP pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 6/PDT-3/2026/PNAP tanggal 13 Februari 2026, telah memanggil Novelina Sani, bertempat tinggal di sesuai KTP, di Yokatapa, Desa Yokatapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, atau sementara ini berada di Kampung Mambah, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire, Senin 14 September 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, dalam perkara perdata antara Saul Dwi Tau sebagai penggugat lawan Novelina Sani sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui RRI yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, Anda masih bersama siaran Pukul 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jarum jam antara kita pukul 6 lebih 33 menit. Ya, selamat pagi untuk Anda yang masih mendengarkan, dan juga untuk Anda baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta 729 kHz serta melalui streaming dan juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Cuaca untuk Kota Nabire pendengar pagi ini perlahan cerah ya, tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda di hari Kamis 11 Juni di tahun 2026. Yang tengah bersiap-siap, jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan Anda sebelum berangkat ya, jangan sampai terlupa atau tercecer, terutama berkas-berkas penting yang harus mungkin Anda kumpulkan ya, atau mungkin Anda serahkan ya. Dan juga pendengar, kami mengajak Anda untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai berbagai kesibukan Anda pagi ini, karena sangat penting ya tentunya untuk menunjang berbagai aktivitas dan juga tentunya hingga nanti siang hari atau jam istirahat. Opini publik pendengar pagi ini tentang Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyalurkan bantuan program keluarga harapan PKH dan juga bantuan sembako tahap 2 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat KPM di wilayah Distrik Nabire dan juga Distrik Teluk Kimi, serta Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah berkomitmen memperkuat ekonomi daerah serta membekali pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan investor yang masuk dari luar Papua Tengah. Kami meminta pendapat atau juga komentar Anda terkait dengan dua topik yang baru saja saya sampaikan untuk Anda melalui telepon 22074, atau juga bisa mengirimkan pesan atau mungkin juga WhatsApp ya, pesan biasa, pesan WhatsApp ataupun juga voice note, atau berpartisipasi lewat telepon di WhatsApp 0813 5494 419.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Labire dan juga saat ini yang tengah bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas Anda, tentunya jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan Anda. Ada juga untuk Anda yang akan mengendarai kendaraan baik roda 2 juga roda 4, jangan lupa untuk mengecek kesiapan kendaraan Anda ya, seperti tekanan udara pada ban ya, serta rem, lampu ya, karena itu sangat penting sebelum mengendarai kendaraan pribadi tentunya. Ada juga pendengar saat ini, untuk Anda yang mungkin sudah dalam perjalanan ya, atau mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat Anda akan beraktivitas, untuk berlatih dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan dan tetap mengutamakan keselamatan Anda dan juga pengendara lain dengan tertib berlalu lintas. Nah, kami mengajak Anda juga pendengar tentunya untuk apa pemama dorang kah, atau mungkin juga untuk kakak-kakak dorang yang punya anak atau mungkin juga punya adik-adik yang masih berada di usia 17 tahun ya, ada baiknya untuk diantar dan tidak dibiarkan untuk mengendarai kendaraan pribadi ya, atau mengendarai kendaraan sendiri, karena mengingat persyaratan untuk mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki SIM ya, surat izin mengemudi. Untuk yang belum, ada baiknya untuk diantar untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Cuaca untuk kota Labire pendengar pagi ini cerah berawan ya, tentunya tidak murah sama tanda yang sedang bersiap-siap, dan juga untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang signifikan, ada baiknya untuk Anda menyediakan payung, mantel, atau mungkin juga jas hujan. Menyapa juga untuk para pendengar yang mendengarkan Pro 1 RRI Labire berada di daerah pegunungan, bukit, daerah lembah, pesisir, atau juga daerah kepulauan, dan dimanapun saja Pro 1 RRI Labire saat ini dapat Anda dengarkan. Kami yang bertugas dari Studio Pro 1 RRI Labire Jalan Merdeka nomor 74 mengucapkan selamat berkarya tentunya untuk bapak mama dorang, kakak dorang ya, atau mungkin juga yang sudah beraktivitas ya, yang berkebun atau mungkin juga sebagai petani, atau mungkin juga yang pergi ke melaut ya, untuk nelayan, dan apapun segala aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini, semoga sukses selalu dan dengan Tuhan Maha Kuasa, dan berjalan ya tentunya sesuai dengan apa yang sudah bapak mama dorang rencanakan di hari-hari sebelumnya.

0: Pendengar, kita ajukan dengan beberapa tempat hiburan yang baru saja menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajukan untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingatkan para pejabat daerah untuk jangan korupsi. Sementara Jepang memberi dukungan ke Malaysia dalam pemanfaatan energi nuklir damai. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita ke luar negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persijap Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah Daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga nih, penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi, karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat. Sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur, Gunung Kidul. Biasanya kan ada tim Aju, ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga, penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi, karena keterbatasan anggaran BBM tadi.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya, kita lihat nanti seperti apa di bulan depan. Kita lihat pengaruhnya. Tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini administer price ini kan, jadi tekstri, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti. Mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kelurahan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
5: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM. Meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya tersubsidi. Karena yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti akan menimbulkan dana panjang di tiap SPBU. Karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kemarin.
4: Terpisah, ada manajer Communication Relation NCSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balimus, Ahad Rahayudi mengatakan pula, yang membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
6: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
4: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suara pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perum dan Rif Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya, Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%. Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif pelayanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan, cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. walaupun saat ini harga-harga spekulat sudah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM CD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara di Sub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu mungkin kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, wahari, tolonglah. Gak ada, tolong, tidak ada. Karena itu, tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif, ya. Dan imparsial, dan kepentingan yang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktik-praktik bisnis juga tentu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Cisarua agar subzona LP2B dan kantung peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan ex-HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan, kurangnya ketersediaan panganan, tentang tumbuhan tanaman, ketersediaan pusat peternakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal.
4: Jadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaedah-kaedah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerjasama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karung Taruna ya, kemudian dengan desa wisata Citeko dan juga dengan pemerintah desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Daerah Kendal Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah Daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan, terkait dengan pabrik PSEL, pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatanganan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang, Semarang.
1: Itu targetnya di 2027 akhir itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Serunia, KMP, melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Penayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Penayan Raya, Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Para Ibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni, Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP, Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait, selaku anggota Seruni KMP, menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum renovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39, tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Nah, semua ini saya harus membuat dua kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua bentuknya bantuan dari Bapak Presiden sudah dituliskan di.
1: Salah satu terima manfaat, Neneng Putri Ningsih mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden.
3: Terima kasih banyak, saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Program ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat penerima manfaat. Seruni KMP membuktikan kepedulian nyata terhadap warga Pekanbaru melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda kembali bersama Prof. Arina Birus yang ikuti penyampaian Warta Berita Nasional, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz. Serta untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital Pro 1 Arena Bire. Menyapa untuk Anda pendengar yang saat ini sedang melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda tentunya, atau mungkin yang sedang bersiap-siap, semoga segala aktivitas di sepanjang hari ini hingga selesai nanti dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan pendengar dengan teman-teman yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Nabire pagi ini.
1: Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat membuka musyawarah nasional ke-18 HIPMI di Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Hal ini dijelaskan Presiden, yakni dengan terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut Kepala Negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi. Selain sektor usaha, Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pangan meski tantangan global semakin berat. Hal ini menurut Presiden menjadi modal penting dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dari perubahan iklim dunia. Di sektor lainnya, Presiden Prabowo menuturkan pemerintah terus bekerja keras mewujudkan swasembada energi untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam SDA. Presiden optimistis Indonesia dapat mewujudkan ketahanan energi dalam waktu dekat.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.

Pendengar, saat ini jarum jam 1:01 menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur, lebih 3 menit ya. Dan juga tentunya pendengar, cuaca perlahan cerah mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini yang sudah mulai berkarya ya tentunya. Dan juga saat ini yang sedang menikmati waktu luang atau mungkin yang saat ini sedang beristirahat ya tentunya selamat menikmati waktu luang Anda. Ada juga pendengar, saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Masih bersama Pro 1 Arena Bering hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tentunya selamat pagi, selamat berkarya. Semoga sukses selalu menjadi milik Anda.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

beberapa tema yang baru saja menemani anak pendengar saat ini. Dan untuk anak pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar Indonesia International Environmental Technology and Innovation Expo and Conference atau InfoTech 2026. Agenda ini akan digelar pada 11 hingga 13 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center GICC, Senayan, Jakarta. Ajang ini menjadi upaya pemerintah mempercepat adopsi teknologi lingkungan. Deputi Pengendalian Pencemaran KLH Rasio Ridosani menyebut acara ini juga mendorong investasi hijau di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim. Rasio mengatakan pengelolaan lingkungan tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan konvensional, menurutnya dibutuhkan lompatan melalui pemanfaatan teknologi, inovasi data, serta kolaborasi multipihak. Ia menilai InfoTech 2026 menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha, investor, akademisi, pemerintah, dan komunitas dalam mencari solusi. Salah satunya terhadap berbagai persoalan lingkungan, mulai dari kualitas udara, air, tanah, hingga perlindungan kawasan pesisir dan laut. InfoTech 2026 mengusung tema Green Solution and New Paradigm of Environmental Management, dan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Dalam pembukaan pada hari Kamis 11 Juni akan menyerahkan penghargaan Kalpataru 2026 kepada 16 pejuang lingkungan berbagai daerah. Selain itu penghargaan Lifetime Achievement Award juga diberikan kepada tokoh lingkungan hidup nasional Profesor Emil Salim. Selama 3 hari penyelenggaraan, InfoTech 2026 menghadirkan berbagai agenda mulai dari pameran teknologi lingkungan, forum kebijakan, konferensi internasional, workshop, hingga simulasi perdagangan karbon. Dan diharapkan pendengar, forum tersebut dapat mempercepat penerapan teknologi bersih, memperluas investasi berkelanjutan, serta mendukung target pembangunan ekonomi yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Perihal ini, ia membantah isu kepemilikan SPPG sebagai dapur penyediaan program makan bersih gratis MBG. Isu ini mencuat di tengah bergulirnya kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN. Purnawirawan Jenderal Bintang 4 itu menuturkan tidak memanfaatkan program prioritas MBG untuk mengambil keuntungan dengan mendirikan SPPG. KSP Dudung mempersilakan publik untuk membuka dan juga membuktikan isu kepemilikan SPPG terhadap dirinya. Ia bahkan mengadakan sayembara bagi masyarakat bila dapat membuktikan dapur MBG yang dituding milik dirinya. KSP Dudung menjelaskan tudingan itu ditujukan kepada dirinya karena sempat meminta bantuan dalam izin dapur MBG di pesantren. Ditegaskannya bahwa hal itu ia hanya ingin membantu pesantren untuk mendirikan dapur MBG di sekolah-sekolah mereka. Namun demikian, dalam upaya membantu pendirian SPPG untuk program MBG di pesantren tersebut, tidak ada intervensi dari dirinya. Bahkan Dudung menuturkan saat ia menjabat sebagai KSP hingga saat ini, dapur MBG di pesantren itu tidak kunjung terrealisasi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pendengar, kita jumpa dengan beberapa teman yang sudah menemani Anda saat ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kita ikuti Warta Berita Nasional pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah